0: masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan Ayah Mengantarkan Anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Orang khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tom Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

pendengar, kembali masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dengan menghadirkan beragam informasi pagi untuk Anda. Kali ini buat Anda yang pagi hari ini juga atau siang hari nanti akan berangkat ke Tawau, Malaysia, atau juga mungkin ada yang baru datang dari Malaysia pengen nukar uang rupiah ya, dari ringgit ke rupiah atau dari dolar Singapura ke rupiah atau sebaliknya. Kali ini saya akan hadirkan informasi terkait dengan nilai tukar mata uang Singapura dan Malaysia hari ini. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran Rp13.990 per 1 dolar dan jual di kisaran Rp14.011 per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.427 per 1 ringgit dan jual di kisaran Rp4.446 per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga Rp2.323.366 per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Mendingan kembali lagi masih dengan beragam informasi pagi hari ini terkait dengan pemerintah menetapkan harga minimal ayam hidup di kandang sebesar Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam pedaging nunukan Rizwandi memberikan tanggapannya. Biaya pakan dan distribusi menjadi tantangan utama bagi peternak ayam di wilayah perbatasan. Harga dok juga ikut meningkatkan biaya produksi peternak. Dan menurut perhitungan pelaku usaha, harga jual ayam harus menyesuaikan seluruh komponen biaya produksi. Kondisi itu dinilai penting agar usaha peternakan tetap berkelanjutan. Pelaku usaha berharap kebijakan harga turut mempertimbangkan perbedaan biaya produksi antar wilayah. Daerah perbatasan menghadapi ongkos distribusi lebih tinggi dibandingkan kota besar.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untuk Bapak ingatkan, saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan. Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Joinnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
0: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
0: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
0: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
0: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Likuifaksi atau pencairan tanah atau nalodo adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar atau kepadatan rendah. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memapat ketika diberikan beban. Sebagai respon terhadap tanah yang memapat, air meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulangi berkali-kali, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuannya untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan.

Mendengar demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda di sepanjang pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan dapatkan beragam informasi aktual lainnya di Pro 1 Nunukan sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, nantinya sesaat lagi tim Nunukan siang yang bakal menemani Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daki Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa

0: sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
1: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga, dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau disusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik, pendengar radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10.42 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kembali kami hadirkan terkait tentang Piala Dunia 2026. Ini dia pendengar yang akan kami sampaikan, bahwa ada 3 pemain muda Argentina belum tampil di Piala Dunia. Siapa saja itu? Yuk sama-sama kita simak. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada 3 pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano Simon, dan Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Lionel Scaloni menegaskan bahwa seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket final semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya, Argentina akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pendengar, Lionel Messi antusias hadapi Inggris di semifinal yang akan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan tepat tanggal 15 nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat atau dini hari nanti akan berhadapan, yaitu Spanyol berhadapan dengan Prancis. Siapakah yang akan unggul dalam perebutan tiket final tersebut? Kita akan menunggu saja waktunya dini hari nanti. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan 2 lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Helena, Broken Angel, kemudian Ari Lasso, Huma di atas bukit. Selamat mendengarkan.

Dadan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adang adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih di informasi Piala Dunia 2026. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Messi antusias hadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Seperti informasinya, yuk sama-sama kita simak. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Dan pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatut satu asis untuk gol pembuka Alexis Max Allister. Dan sementara itu, pendengar, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Kemenangan The Three Lions ditentukan oleh dua gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Dan sementara itu, pertemuan Argentina dan Inggris diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2026. Pertemuan Argentina dan Inggris memang paling dinantikan di Piala Dunia 2026 ini, karena selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitas di pentas sepak bola internasional. Laga semifinal Argentina melawan Inggris akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Pertandingan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pemenang pertandingan tersebut nantinya akan menghadapi pemenang semifinal antar Perancis dan Spanyol pada partai final di Piala Dunia 2026. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi dunia bola. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Arsy Widianto, Masih Hatiku. Kemudian ada Asbak Band, Ternyata Salah Mengenalmu. Selamat mendengarkan.

0: karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada, dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh, itu karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lodaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu, ada beberapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seluruh lubang, jadi direbus. Dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu, karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk melalui mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan Joy Call yakin Inggris mampu redam Lionel Messi. Baik pendengar, seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Mantan gelandang timnas Inggris Joy Call optimis The Three Lions mampu mengatasi Argentina pada semifinal dunia 2026. Ia bahkan yakin Inggris bisa meredam pengaruh Lionel Messi dan mengamankan tiket ke partai final. Dalam podcast The Red is Football, Cole menilai Inggris memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan permainan kapten Argentina tersebut. Menurutnya, skuad asuhan Inggris memiliki modal yang dibutuhkan untuk menghadapi sang juara bertahan. Mantan pemain Chelsea itu juga menyoroti keunggulan kecepatan yang dimiliki Inggris. Ia meyakini faktor tersebut akan menjadi pembeda saat menghadapi Argentina. Inggris memastikan lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final. Sementara itu Argentina melaju ke empat besar usai mengalahkan Swiss. Di sisi lain pendengar, kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2026. Duel Argentina kontra Inggris dijadwalkan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait persiapan Inggris berhadapan dengan Argentina yang akan dijadwalkan pada Kamis 16 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, aktual, tajam, dan terpercaya yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

0: yang ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya, kan disuruh bertanya dulu. Makanya pihak laki itu mengungkap itu betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

0: mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
2: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
2: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu toko Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
0: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang pernikahan suku Dayak Lundaya. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang FIFA pertimbangkan tambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. FIFA membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim. Wacana tersebut disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Swiss Bluewin, Infantino mengatakan opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir. Menurutnya, isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Infantino menilai Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan. Ia menegaskan setiap negara seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar tersebut. Menurut Infantino, kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Piala Dunia sebelumnya diikuti 32 tim sejak edisi 1998 hingga 2022. Sementara Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Infantino menilai format tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Ia menyebut persaingan menjadi lebih merata dengan tim dari berbagai konfederasi mampu tampil kompetitif. Ia juga menyoroti pencapaian negara-negara Afrika pada turnamen kali ini. Menurutnya, 9 dari 10 wakil Afrika berhasil melaju ke fase gugur, jauh meningkat dibanding edisi sebelumnya. Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di 6 negara yang tersebar di 3 benua. Uruguay, Argentina, dan Paraguay dijadwalkan masing-masing menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka. Sementara sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, negara-negara Amerika Selatan tersebut berpotensi menjadi tuan rumah satu grup penuh, bukan hanya satu pertandingan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Piala Dunia tahun 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunu. Kan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Best Jam Tambah Awan dan The Virgin, Cinta Terlarang. Selamat mendengarkan.

Oh ya, berdengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pasien darurat. Di sisi lain, Lamy menyamau pemain andalan timnas Spanyol mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia, dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol pulang-pulang adalah

Terima kasih.

0: kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima final yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis tingkat satu dunia. Dia menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu dan mengaku telah mengorbankan banyak poin untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think I really grasped something. Different story.
2: Grand Slam selalu beda dengan

0: Pekan dalam MotoGP 2026 telah memasuki juga musim panas dengan transfernya turun ke Jerman di Circuit of Sandring. Bobby Martin mimpin di tim 14 men, sementara juara bertahan Mark Marquez mengejar di seri kompetisi. Ini ada melaporkan selengkapnya.
1: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap asal

saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak,

Kesan dari cabang olahraga tinju, dua kompetitor Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2023. Tinju di Tanjung Lesung dan di Rahasita bagi seperti tim Jakarta meraih kemenangan pada babak final di Jakarta kemarin.

Badan Nasional Pencari dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah.

33 GRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual.

pastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2020. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2020 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Kamboja.

0: karyawati melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meski di sekolah swasta. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi akan menginstruksikan penyisiran nama-nama tersebut. Dan bila mana ditemukan siswa tidak sekolah, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mendaftarkan ke sekolah swasta. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan selama siswa merupakan warga yang benar-benar tidak mampu, maka pemerintah Kota Bekasi nantinya akan membiayai sehingga yang bersangkutan bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak di sekolah negeri. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
2: Kita datang sekarang, ini kan baru mulai. Berarti kan kita pada hari ini kita bisa datang ke swasta, kita saja. Kalau termasuk orang yang tidak mampu, kita pasti akan ada bantuan dari pemerintah.
1: Dan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, juga tidak menampik bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi kekurangan jumlah sekolah negeri, terutama SMP, sehingga tidak semua lulusan SD bisa tertampung di sekolah negeri. Dan juga pemerintah Kota Bekasi nantinya berupaya memperbanyak unit sekolah baru sebagai solusi atas kekurangan sekolah negeri dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertampung di sekolah negeri. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pengelola obat dan makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu tenang sebelum mengobat dengan obat. Aditya Prabowo melaporkan.
3: Pendengar RRI maupun yang berada di sekitar berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan kepada masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Langkah sederhana melalui pengecekan kemasan dan informasi produk dinilai menjadi kunci untuk memastikan produk ini. Kepala BPOM Taruna Israr mengajak masyarakat untuk menerapkan jaminan cek kulit sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut

menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan sesuai peruntukannya. Selanjutnya, label harus dibaca untuk mengetahui informasi penggunaan serta klaim yang tercantum. Produk juga wajib memiliki izin edar dan masyarakat juga diminta untuk memastikan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Taruna menegaskan apabila keempat unsur tersebut telah dipenuhi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang telah melalui pengawasan Badan POM sehingga kemasan khasiat dan kualitasnya lebih terjamin. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pratiwi, terus mudara untuk Indonesia.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dipikirkan kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nenokan.

Pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Begitu Indah dari GB dan Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda. Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara,
1: yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:14 waktu Indonesia Tengah. Informasi masih kami hadirkan terkait tentang Piala Dunia 2026. Jude Spence jadi pemain muslim pertama Inggris di Piala Dunia. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Back Inggris Jude Spence mencatat sejarah baru di Piala Dunia FIFA 2026. Pemain milik Tottenham Hotspur itu menjadi pesepak bola muslim pertama yang tampil untuk Inggris di ajang Piala Dunia. Momen tersebut terjadi saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka fase grup. Ping masuk sebagai pemain pengganti pada sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Meski hanya bermain singkat, bek sayap berusia 25 tahun itu langsung memberikan dampak bagi permainan Inggris. Pemain dengan berbadan tinggi 18 cm itu bukan nyaris menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol. Spink dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka mengenai keyakinannya. Pemain keturunan Jamaika itu kerap menyampaikan bahwa agama memiliki peran penting dalam perjalanan hidup dan karirnya. Saat menjalankan debut bersama tim nasional Inggris tahun lalu, Spink sempat berbicara mengenai arti keimanan bagi dirinya. Menurut dia, keyakinan menjadi pegangan utama saat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Spink mengatakan dirinya juga tidak pernah melupakan peran Tuhan saat berada dalam situasi yang menyenangkan. Menurut dia, iman menjadi bagian besar dalam perjalanan hidupnya hingga saat ini. Penampilan Spin dinilai menjadi momen penting bagi sepak bola Inggris dan representasi komunitas muslim di tim nasional. Kehadirannya juga mencerminkan keberagaman latar belakang etnis, budaya, dan agama yang ada di Inggris saat ini. Kini perjalanan bersejarah Spin bersama Inggris berlanjut hingga babak semifinal Piala Dunia 2026. The Dare Lions memastikan tiket 4 besar setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final. Usai kemenangannya tersebut, Spin mengunggah pesan singkat di media sosial. God is the creates, tulisnya dalam bahasa Inggris. Kata God merupakan padanan umum untuk Allah, sementara ungkapan Allahu Akbar memiliki arti Allah Maha Besar. Unggahan tersebut menjadi bentuk rasa syukur Spin atas pencapaian Inggris di Piala Dunia 2026. Di tengah sorotan dunia, dia tetap menunjukkan identitas dan keyakinannya dengan terbuka serta penuh percaya diri. Perjalanan Spin di turnamen ini pun tidak hanya menjadi catatan penting bagi sepak bola Inggris. Kehadirannya juga menjadi simbol semakin beragamnya wajah sepak bola modern di level internasional. Piala Dunia 2026 sendiri mencatat partisipasi negara-negara muslim dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 13 negara dengan mayoritas penduduk muslim ambil bagian dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi lagu dari kita dengarkan Gaby Idol dan Ku Benci Kau dan Cintaku. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, aktual, tajam, dan terpercaya akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Namun sebelumnya, 2 buah lagu kembali kami hadirkan. Ada Derby, Tuan Tolong, dan Dewi Dewi, Dokter Cinta. Selamat mendengarkan.

0: kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.
1: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut, jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Pendengar, masih di informasi Piala Dunia 2026, ribuan warga Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Row. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjulut The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir.

Tradisi tersebut biasanya diberikan untuk momen-momen penting. Para pemain kemudian memulai parade kepulangan mereka sebelum akhirnya menghadiri audiens bersama Raja Norwegia Harald V di Istana Kerajaan. Usai pertemuan tersebut, para pemain keluar untuk menyapa para pendukung yang telah menunggu selama berjam-jam. Pasukan pengawal kerajaan juga terlihat berdiri berjajar di belakang para pemain selama prosesi berlangsung. Namun, dua pemain yakni Erling Haaland dan Sander Berke tidak dapat mengikuti momen tersebut karena keduanya harus segera melanjutkan perjalanan dengan penerbangan berikutnya. Setelah acara di istana selesai, perayaan berlanjut dengan parade menggunakan bus terbuka mengelilingi Oslo. Ribuan supporter tersebut memenuhi jalan-jalan utama kota untuk memberikan penghormatan kepada para pemain timnas Norwegia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Dan kembali dua lagu kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, yaitu Sampai ke Ujung Dunia dan Joker Kapan Kau Kembali. Selamat mendengarkan.

Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Hai pendengar, hadirin Anda, berada informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kemenhub dan Arab Saudi bahas perluasan kerjasama pada sektor transportasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat sekaligus memperluas kerjasama transportasi dengan pemerintah Arab Saudi. Pertemuan tersebut berlangsung bersama Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jaser di Jakarta Senin kemarin 13 Juli 2026. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis, mulai investigasi keselamatan transportasi maritim, perkereta apian, hingga penerbangan sipil. Kementerian Perhubungan juga akan menugaskan tim teknis untuk membahas serta menyelesaikan usulan nota kesepahaman secara tepat waktu. Pada sektor transportasi udara, Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki kemitraan sejak penandatanganan perjanjian transportasi udara pada tahun 1988. Kemitraan tersebut terus diperkuat guna meningkatkan konektivitas penerbangan antara wilayah kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Dudi mengatakan pembahasan layanan udara antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transportasi serta Logistik Arab Saudi pada Juni 2025 menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ia menyebut salah satu kesepakatan tersebut adalah perluasan titik operasional penerbangan termasuk Yogyakarta dan Banda Aceh. Ia menilai perluasan titik operasional tersebut perlu terus dilanjutkan seiring meningkatnya permintaan perjalanan udara antara Indonesia dan Arab Saudi. Menurutnya, peningkatan mobilitas penumpang menjadi dasar penguatan kerjasama layanan penerbangan kedua negara. Dudi turut meminta dukungan pemerintah Saudi terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ISHAW pada sidang luar biasa November 2026. Indonesia berharap dapat berkontribusi menghadirkan penerbangan sipil global yang aman, inklusif, berkelanjutan dan terjamin. Pertemuan kedua menteri juga membahas peluang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta program magang transportasi. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kapasitas sektor transportasi kedua negara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya juga mungkin kayak seperti sosialisasi anti-bullying, kemudian istilahnya bagaimana membentuk karakter anak-anak kita, anak-anak siswa kita, maupun siswa SD maupun SMP.
2: Karena memang si batik itu selain curah hujan, memang dia sedikit tergantung dengan kondisi posisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut, posisi pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
0: Sari berita, masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya, Rosni Mursalim, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk menyambut siswa-siswi baru guna mengenalkan program serta lingkungan sekolah. PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Erlina, mengatakan saat ini masing-masing sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan MPLS yang digelar mulai tanggal 13 hingga 18 Juli 2026. Untuk hari pertama lebih banyak mengenal ruang seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang yang lain.
1: Dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya juga mungkin kayak seperti sosialisasi anti-bullying, kemudian istilahnya bagaimana membentuk karakter anak-anak kita, anak-anak siswa kita, maupun siswa SD maupun SMP. Jadi akan ada beberapa program lainnya terkait masalah MPLS sendiri yang sudah terjadwal mulai dari hari tanggal 13 sampai 18.
3: Ia menegaskan, jika pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah ramah sekolah dengan harapan budaya sekolah aman dan nyaman, itu sudah terbentuk sehingga tidak ada lagi namanya anak-anak dibebani dengan beberapa hal termasuk perpeloncoan.
1: Itulah tadi yang kami harapkan dengan adanya MPLS Rahmah Sekolah ini, kami harapkan anak-anak sudah bisa beradaptasi, kemudian merasa aman dan nyaman di berada di sekolah sekitarnya, yang seakhirnya bisa membentuk, kemudian mendapatkan juga edukasi berkaitan dengan banyak hal, termasuk salah satu bagaimana larangan untuk bullying, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain.
3: Ia berharap karakter anak-anak terbentuk selama pelaksanaan MPLS. Begitu juga anak-anak merasa nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan guru-guru menjadi orang tua kedua bagi mereka. Selain itu, MPLS ini sangat penting karena anak-anak yang baru masuk, seperti dari SD ke SMP, harus mengetahui program-program di sekolahnya yang baru. Apalagi banyak hal edukasi yang berkaitan dengan pembentukan karakter mulai dari sekarang. Dalita Riri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, tahun ajaran baru 2026 SDN 05 memfasilitasi kelas filial Sebakis dan mengerahkan sisa pendaftar yang tidak tertampung ke sekolah alternatif. Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Penerimaan peserta didik baru SDN 005 Nunukan tahun ini mendapatkan kuota daya tampung yang tergolong besar dibandingkan dengan beberapa sekolah dasar lainnya di wilayah perkotaan. Jumlah pendaftar yang ingin masuk ke sekolah melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Kepala Sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid menjelaskan, SDN 005 Nunukan saat ini memiliki sekolah filial di Sebakis yang wilayahnya secara administratif masih masuk ke dalam cakupan Kecamatan Nunukan, sehingga kuota total sebanyak 140 siswa disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar di dua lokasi sekolah.
5: SDN 05 Nunukan itu untuk tahun ini diberi kuota 140 yang mungkin lebih dari sekolah-sekolah lainnya. Kenapa? Karena SDN 05 Nunukan ini masih memiliki kelas jauh. Kelas jauh itu yang biasa disebut dengan filial. Filial kami ada di sebatis ya.
4: Tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SDN 005 Nunukan membuat pihak panitia bekerja ekstra menyaring berkas karena jumlah formulir yang masuk melonjak melebihi daya tampung 140 kursi yang tersedia. Untuk itu pihak sekolah mengambil langkah proaktif dengan menghubungi para orang tua calon siswa secara personal satu persatu dan memberikan pemahaman sekaligus membantu mencarikan solusi terbaik. Pihak panitia SPMB SDN 005 Nunukan membantu mengerahkan para orang tua ke sekolah-sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung kosong melalui jalur domisili seperti SDN 001 Nunukan dan SDN 003 Nunukan.
5: Membantu untuk sekolah, jadi kalau misalkan ada yang menyatakan diri, oke siap pak kami pindah di sekolah di SD 1 atau SD 3 misalkan. Jadi kami bantu proses pendaftarannya.
4: Setelah melalui proses verifikasi, pihak sekolah akhirnya resmi mengumumkan 140 nama peserta didik baru yang diterima. Jumlah tersebut sudah mencakup anak-anak yang nantinya akan menempuh pendidikan di sekolah filial Sebatis. Mimin Muslimin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sementara itu, pendengar, SD 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
5: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 005 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan, sehingga itu disimulasikan itu masuk terus kemudian mutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya, kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
7: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
5: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
7: Ia menambahkan pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya dipicu faktor alam tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
8: banjir yang merendam 4 kecamatan di Pulau Sebatik pada Senin kemarin dipicu curah hujan tinggi yang bertepatan dengan pasang air laut. Kondisi tersebut diperparah dengan saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, secara geografis Pulau Sebatik memang memiliki kerentanan terhadap banjir. Selain berada di wilayah kepulauan, beberapa kawasan juga merupakan dataran rendah sehingga mudah tergenang saat hujan dan air laut pasang.
2: Karena memang Sebatik itu selain curah hujan memang dia sedikit tergantung dengan kondisi kondisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut posisinya pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
8: Hasanuddin menjelaskan selain dipengaruhi faktor alam, banjir juga dipicu kapasitas drainase yang belum memadai. Akibatnya genangan cepat terjadi di sejumlah titik, terutama di kawasan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.
2: Dengan kondisi sekarang intensitas banjir dengan hujan yang hanya mungkin 1-2 jam, apalagi satu malam gitu ya, sudah nampung air, artinya kan perlu dipikirkan bagaimana air itu bisa cepat mengalir begitu kan. Nah, tentunya dengan drainase-drainase yang sesuai dengan debit air begitu. Nah, kalau kondisi sekarang kan memang ada perlambatan.
8: Hasanuddin menambahkan banjir di Pulau Sebatik tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian musiman. Menurutnya, pembenahan drainase dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas agar banjir tidak menjadi langganan warga setiap musim hujan. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pengusaha ayam menilai harga minimal ayam hidup Rp19.500 per kilogram belum sesuai kondisi produksi di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan harga minimal ayam hidup di kandang sebesar Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam pedaging di Nunukan, Rizwandi, memberikan tanggapannya.
10: Kalau untuk harga yang tadi saya sebutkan Rp19.500, mungkin untuk Nunukan tidak bisa, Mas, karena memang biaya mendatangkan pakan dan harga pakan terus DOC tidak nutup, Mas, kalau untuk dijual Rp19.500.
9: Biaya pakan dan distribusi menjadi tantangan utama bagi peternak ayam di wilayah perbatasan. Harga DOC atau DOC juga meningkatkan biaya produksi peternak. Menurut perhitungan pelaku usaha, harga jual ayam harus menyesuaikan seluruh komponen biaya produksi. Kondisi itu dinilai penting agar usaha peternakan tetap berkelanjutan.
10: Nah, yang saya bilang tadi, sudah kami hitung semua untuk FCR-nya itu idealnya di harga Rp30.000.
9: Pelaku usaha berharap kebijakan harga turut mempertimbangkan perbedaan biaya produksi antar wilayah. Daerah perbatasan menghadapi ongkos distribusi lebih tinggi dibandingkan kota besar.
10: Tapi kembali lagi kami berterima kasih karena pemerintah sudah menetapkan harga minimal. Karena kalau tidak ditetapkan, bisa jadi harga itu lebih di bawah Rp19.500, khususnya di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Makassar, di Jakarta, begitu.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, 4 taman bacaan masyarakat di Sebatik masih aktif mengikuti program sekolah Enuma Indonesia. Delita melaporkan selengkapnya.
11: Yayasan Litara memiliki program belajar sambil bermain dengan berbasis aplikasi meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi anak di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, program ini telah berjalan lancar sejak tahun 2024 lalu melalui Yayasan Litara, yakni program Sekolah Enuma Indonesia. Sementara di Kabupaten Nunukan ada 4 Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang aktif mengikuti program tersebut.
12: Kan bahwa pada prinsipnya program ini sangat membantu, terutama anak-anak kita yang ada di wilayah perbatasan, sehingga mereka yang ketertinggalan itu bisa bergabung di program TBM ini untuk melaksanakan program rumah ini. Sehingga nantinya keterbelakangan ini atau ini bisa mengikuti atau bisa apa mendekati, bahkan nanti bisa setara dengan anak-anak yang memang sekolah melalui pendidikan formal.
11: Ia juga mengatakan untuk program ini tetap berjalan, oleh sebab itu diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan OPD terkait, sehingga dapat menyusun rencana tindak lanjut sebagai kelanjutan dari program ini. Apalagi Yayasan Litara memberikan tablet kepada anak-anak di wilayah perbatasan Sebatik.
12: Program Enuma ini kan pendidikannya adalah berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi, maka peserta didiknya itu kan menggunakan iPad atau tablet kan, nah, berarti ada program dalamnya. Nah, ini dari peserta yang ada untuk 4 TBM ini, itu informasi yang kita dapatkan dari Litara, ya, Yayasan Litara itu akan diserahkan sekitar sebagian daripada peserta didik. Kalau peserta didiknya 100, berarti ada 50 yang diserahkan langsung untuk dihibahkan kepada pemilik untuk TBM ini, supaya nanti tetap dipergunakan untuk program-program kelanjutan daripada program ini. Nah,
11: ketika ditanyakan terkait literasi di Nunukan, ia menyampaikan jika tingkat kemampuan literasi perlu ditingkatkan terus meski saat ini sudah baik. Karena salah satu meningkatkan sumber daya manusia adalah memiliki banyak program literasi. Seperti banyak membaca, banyak melihat, banyak belajar, banyak memahami, maka tingkat sumber daya manusia akan semakin meningkat dan lebih baik. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. BPBD Nunukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalembakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di empat serumpun negara yang bermukim Tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada dua kabupaten di Kalimantan Timur, lima kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan tiga kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sembuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal, bahkan seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
0: Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
3: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku Tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya diguna-guna atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
4: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
3: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek, gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
4: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
5: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
4: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
1: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro Dandu dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, semangat, murah rezeki, dan tentunya tetap setia bersama kami menghabiskan sore yang penuh keceriaan. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu, program Pro Dandut kembali hadir menyapa Anda mulai pukul 14.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah, siap mengusir penat, menemani aktivitas, dan menghadirkan irama dandut terbaik yang siap mengguncang suasana sore Anda. Di rumah, di kantor, di pasar, di kendaraan, di pelabuhan, di laut, bahkan yang sedang santai menikmati secangkir kopi, yuk naikkan volumenya karena sore ini kita akan bergoyang bersama. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada. Pendengar setia, sore tanpa dandut ibarat es teh tanpa gula, ada rasanya tapi kurang mantap. Nah, sebagai pembuka yang penuh semangat, baru saja kita dengarkan lagu dari Babe berjudul Happy. Semoga judul lagunya benar-benar menjadi doa, membuat hati kita selalu happy, pikiran tetap positif, dan senyum tidak pernah lepas dari wajah kita. Karena hidup ini sudah penuh tantangan, jangan ditambah dengan wajah cemberut. Senyum itu gratis, tapi nilainya luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu dari Ari Susan berjudul Tidak. Kalau lagu tadi bilang tidak, mudah-mudahan tidak itu adalah tidak menyerah, tidak putus asa, tidak lupa bersyukur, dan tidak lupa mendengarkan Pro Dandut siap sore. Kalau ada yang bertanya masih dengar radio ya, jawab saja iya dong, karena Pro Dandut bukan sekedar siaran, tapi teman perjalanan dan teman kebahagiaan. Pendengar, dua lagu pembuka tadi menjadi awal yang pas untuk membakar semangat sore ini. Biar pekerjaan terasa ringan, perjalanan terasa dekat, dan hati terasa lebih hangat.

Sore ini kita juga akan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan yang siap membuat Anda ikut bersenandung, bergoyang, bahkan bernostalgia. Jangan hanya menjadi pendengar setia, jadilah bagian daripada kemeriahan Pro Dandut. Silakan kirim salam, request lagu, atau ucapan untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun seseorang yang diam-diam ada di hati Anda. Langsung saja kirim melalui WhatsApp di 0811-531-1945. Saya ulangi sekali lagi, 0811-531-1945. Siapa tahu salam Anda menjadi penyemangat bagi orang yang sedang bekerja, atau menjadi kejutan manis bagi seseorang yang sedang merindukan Anda. Yuk.

Dan mari kita lupakan sejenak rasa lelah, tinggalkan semua beban, dan biarkan irama dangdut menjadi vitamin untuk hati. Karena pro dangdut bukan hanya lagunya yang asik, tetapi kebersamaan kita yang membuat setiap sore terasa lebih berarti. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita dengarkan adu.

Wahai pendengar setia Prodandot, wah suasana sore ini semakin hangat dan semakin berwarna. Terima kasih karena masih setia bersama kami menemani aktivitas hingga menjelang petang. Baru saja kita menikmati dua lagu yang luar biasa dan begitu melekat di hati para pecinta dandut dan musik Melayu. Yang pertama, Adu Buyung dari Manis Manja Group. Lagu yang dari dulu sampai sekarang tetap mampu membuat pendengarnya ikut bergoyang sambil

Irama yang ceria seakan mengajak kita melupakan sejenak penatnya pekerjaan dan menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Kemudian kita dibawa hanyut oleh suara emas Siti Nurhaliza lewat lagu Cintai, sebuah karya yang begitu indah, puitis, dan penuh makna. Lagu ini bukan hanya enak didengar, tetapi juga mengajarkan bahwa cinta yang tulus harus dijaga dengan kejujuran dan kesetiaan. Pendengar, hidup ini memang berat. Sebuah lagu, kadang nadanya ringan, kadang juga bernuansa sendu. Namun selama kita mampu menikmatinya dengan hati yang lapang, semuanya akan terasa indah. Sore hari ada waktu yang tepat untuk sejenak menghela nafas, menikmati secangkir kopi atau teh hangat sambil membiarkan alunan musik menjadi teman terbaik. Kalau Anda sedang bekerja, tetap semangat. Kalau sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kalau sedang ditemani seseorang yang spesial, jangan lupa ucapkan terima kasih karena masih setia menemani hingga hari ini. Buat yang masih sendiri, jangan berkecil hati. Jodoh itu seperti lagu favorit di radio. Kadang datangnya tidak kita duga, tapi begitu hadir langsung membuat hati berbunga-bunga, berlove-love. Hai pendengar setia, jangan lupa ikut meramaikan Pro Dangdut sore ini. Kirimkan salam hangat, request lagu favorit atau ucapan spesial untuk keluarga, sahabat, rekan kerja maupun seseorang yang selalu ada di hati Anda. Langsung saja melalui WhatsApp di 0811 5311945. Siapa tahu salam Anda menjadi penyemangat bagi orang yang sedang berjuang hari ini. Tetap bersama Pro Dangdut karena setelah ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menghibur, menghangatkan hati dan membuat sore Anda semakin berkesan. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda dengan irama terbaik, cerita terbaik, dan semangat terbaik. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut karena di sini setiap lagu punya cerita, punya irama, punya kenangan, dan setiap sore selalu terasa lebih istimewa Anda.

Kita coba baca WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Nabila untuk kedua orang tua tercinta, keluarga di rumah, dan semua sahabat yang sedang beraktivitas. Tetap semangat menjalani hari. Jangan lupa bahagia dan semoga selalu diberi kesehatan. Request lagu favorit yang dibikin semangat ya. Terima kasih Pro Dandut untuk Bang Rusdi, sehat selalu. Oke, dari Nabila. Kemudian dari siapa ini? Putri. Oke. Halo Pro Dandut, Putri di sini. Salam manis buat seseorang yang sedang bekerja. Semoga tetap semangat mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa makan dan istirahat ya, Bang. Tetap setia dengarkan Pro Dandut karena lagunya selalu bikin hati adem sampai saya joget-joget nih, Bang. Oh, oke. Kemudian dari Syakila, selamat sore Pro Dandut. Syakila ingin menyapa seluruh pendengar dimanapun berada katanya. Sore ini penuh kebahagiaan, rezekinya lancar Bang, urusannya dimudahkan Bang, dan yang sedang menunggu kabar baik semoga segera mendapatkannya. Salam hangat untuk Abang dan semua pecinta Dandut dari Syakila. Nunukan, oke Syakila. Kemudian dari si cantik. Oke, si cantik. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pro Dandut. Katanya sih nama aku si cantik. Mudah-mudahan bukan cuma namanya saja yang cantik tapi hatinya juga cantik ya. Oke, si cantik. Salam buat seluruh pendengar Pro Dandut. Tetap tersenyum, jangan mudah menyerah, dan semoga siapapun yang sedang mendengarkan hari ini selalu dipenuhi kebahagiaan. Request lagu yang romantis ya, Bang, tapi bikin kita goyang-goyang semua buat nemanin sore ini sambil nyenyipin cemilan. Oke.

dimanapun Anda berada. Baru saja kita dibuat suasana sore ini benar-benar lengkap. Tadi kita diajak tersenyum, lalu dibuat sedikit terbawa perasaan oleh dua lagu yang baru saja mengudara. Yang pertama, Gantengnya Pacarku, lagu yang ringan, ceria, dan bikin siapa saja ikut senyum-senyum sendiri. Nah, kalau punya pacar memang ganteng atau cantik, boleh saja bangga. Tapi ingat, yang paling penting bukan wajahnya, melainkan kesetiaan dan ketulusannya. Karena wajah bisa memikat mata, tetapi hati yang baik akan memenangkan rasa. Lalu kita dibawa masuk ke suasana yang lebih sendu lagi lewat dinding pemisah. Sebuah lagu yang mengingatkan bahwa dalam perjalanan cinta tidak semua kisah berakhir sesuai harapan. Kadang bukan karena rasa cintanya yang hilang, melainkan karena keadaan yang memaksa untuk saling melepaskan. Pendengar, hidup memang penuh cerita. Ada yang dipertemukan dengan mudah, ada pula yang harus berjuang melewati berbagai rintangan. Namun percayalah, setiap pertemuan pasti membawa pelajaran, dan setiap perpisahan selalu menyimpan hikmah. Jangan pernah berhenti mencintai hanya karena pernah kecewa, karena hati yang tulus akan selalu menemukan tempat terbaik untuk berlabuh. Bagi Anda yang sedang mendengarkan bersama pasangan, semoga hubungan kalian selalu dipenuhi kepercayaan, saling menghargai, dan tentu yang paling penting, saling menguatkan. Nah, bagi yang sedang merantau jauh dari keluarga, semoga selalu diberi rezeki, kesehatan, kelancaran rezeki, dan segera dipertemukan kembali dengan orang-orang tercinta. Dan bagi yang saat ini masih sendiri, jangan terburu-buru. Cinta yang baik tidak datang karena dipaksa, tetapi hadir pada waktu yang paling tepat. Nah, biar suasana semakin manis, saya punya satu pantun untuk Anda. Bunga melati harum baunya, indah mekar di tepi taman. Kalau cinta dijaga setulus hati, insya Allah bertahan sampai masa depan. Baik pendengar setia, jangan lupa kirim salam dan request lagu favorit Anda melalui WhatsApp 0811 5311945. Salam Anda bisa untuk orang tua, pasangan, sahabat, rekan kerja, atau siapapun yang ingin Anda buat tersenyum sore ini. Saya Rosdi Mursali masih akan setia menemani Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro Dandut, karena setiap lagu bukan hanya menghibur, tetapi juga menyimpan cerita yang mungkin pernah kita alami. Pro Dandut, iramanya menghibur, liriknya menyentuh, dan kebersamaannya selalu membuat kita ingin kembali mendengarkan esok hari.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado?

Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Hai, pendengar di manapun Anda berada. Baru saja kita menikmati dua lagu syarat pesan kehidupan dibalut dengan irama dangdut yang khas dan begitu akrab di telinga. Yang pertama ada Jual Beli yang dibawakan oleh Rasmi. Lagu ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan berdagang bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran, amanah, dan saling menghargai. Rezeki yang berkah bukan diukur dari seberapa banyak hasilnya, melainkan dari cara kita mendapatkannya dengan jalan yang baik dan halal. Kemudian kita mendengarkan lagu Mabuk Judi dari Cucu Cahyati. Lewat lagu ini tersimpan sebuah pesan moral yang kuat bahwa perjudian seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada kebahagiaan. Harapan untuk menang sesaat bisa berubah menjadi penyesalan yang panjang. Karena itu hiburan boleh kita nikmati, tetapi jangan sampai terjebak pada kebiasaan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Pendengar Radio Republik Indonesia, nenukan musik dangdut memang unik. Selain enak untuk bergoyang, banyak lagunya yang menyampaikan nasihat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kadang kita tertawa mendengar liriknya, kadang kita tersentuh karena ceritanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, itulah indahnya musik dangdut, menghibur sekaligus mengajak kita merenung. Nah, biar suasana sore ini semakin hangat, saya punya pantun spesial nih. Iya, pantun apa tuh? Ini dia nih. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya singgah membeli roti. Kalau rezeki dicari dengan cara yang mulia, hidup akan tenang dan penuh berarti. Burung camar terbang beriringan, hinggap sebentar di atas perahu. Jangan tergoda jalan instan, karena kerja keras tak pernah mengkhianati waktu. Pendengar, mari kita isi hari-hari dengan semangat, kejujuran, dan rasa syukur. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Yuk, langsung kita dengarkan si Malakama.

pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Dan dua lagu terakhir di segmen Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, Irfan Mansur Bukan Sandiwara, kemudian menyusul Jaga Cinta Kita Binekno. Selamat mendengarkan.

Baik, Irfan Mansur, bukan sandiwara dan jaga cinta kita. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di sore hari ini, cuaca di Kabupaten Nunukan wah sangat terik sekali. Bagi Anda yang berada di luar ruangan ya, langsung terpapar sinar matahari, tetap semangat walaupun mungkin harus berpeluh di hari ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Anda bisa menikmati hasilnya. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya Syasha menemani Anda di Nunukan sore ini untuk edisi siar di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Sejumlah informasi sudah saya siapkan untuk Anda, dan nanti pendengar saya akan hadirkan segmen mitigasi bencana Kentongan, di mana untuk hari ini saya akan membahas terkait drainase. Apa sih drainase itu, dan sebagaimana seberapa penting peran dari drainase ini ada untuk bisa mencegah yang namanya banjir. Tentu kita harus melakukan mitigasi bencana, salah satunya adalah dengan membangun drainase. Nah, pendengar tetaplah bersama RRI Nunukan karena nanti saya akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya Pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwa kita ketahui di Sebatik banjir ya. Jadi banjir yang merendam 4 kecamatan di Pulau Sebatik tersebut pada hari Senin kemarin dipicu oleh curah hujan tinggi yang bertepatan dengan pasang air laut, dan kondisi itu diperparah oleh saluran drainase yang dinilai tidak mampu menampung debit air. Bahkan Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan secara geografi Pulau Sebatik memang termasuk wilayah yang rawan terdampak banjir. Sejumlah kawasan memiliki dataran rendah sehingga air hujan dan air pasang mudah menggenangi permukiman warga. Nah, pendengar, sebagai warga ya, kita juga harus mengenali apa itu sebenarnya drainase. Ini adalah solusi nyata mitigasi banjir di lingkungan kita. Jadi, bagi Anda sahabat peduli bencana, untuk yang harus pertama-tama kita luruskan, apa sih sebenarnya drainase itu? Jadi secara sederhana, drainase itu adalah sistem penyaluran air. Tugas utamanya adalah mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan kelebihan air dari suatu kawasan seperti pemukiman atau jalan raya agar lahan tersebut tidak tergenang. Bayangkan drainase ini seperti pembuluh darah di tubuh kita, pendengar. Jika pembuluh darahnya bersih dan lancar, maka tubuh akan sehat. Begitu juga dengan lingkungan kita. Jika saluran drainasenya lancar, lingkungan kita akan bebas dari ancaman banjir. Tapi terkadang ya, kita sebagai masyarakat itu juga mungkin kurang peduli dengan drainase kita. Padahal drainase ini penting seperti pembuluh darah tadi. Lalu bagaimana cara kerja drainase ini dalam mencegah banjir? Tentu ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, bisa mengendalikan limpasan air hujan, kemudian mempercepat pengosongan genangan, dan menggunakan konsep yang namanya eco drainase. Seperti apa? Selengkapnya saya akan jelaskan nanti setelah persembahan lagu berikut ini.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, masih terkait tentang drainase. Jadi bagaimana cara kerja drainase ini dalam mencegah bencana banjir? Jadi ada tiga fungsi utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah mengendalikan limpasan air hujan. Saat hujan lebat, air tidak langsung merendam jalan atau rumah kita, melainkan langsung diarahkan masuk ke saluran drainase menuju sungai atau laut. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pengosongan genangan. Di daerah yang posisinya cekung atau dataran rendah, drainase yang dilengkapi dengan pompa otomatis akan langsung menyedot air yang terjebak agar cepat surut. Kemudian yang ketiga, menggunakan konsep ekodrainase. Inilah yang modern, pendengar. Jadi air tidak cuma dialirkan, tapi ditampung sementara di kolam retensi atau dimasukkan ke dalam tanah lewat sumur resapan dan lubang biopori. Jadi beban sungai di hilir juga tidak langsung meluap.

0: Apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, sebagus apapun teknologi drainase yang dibangun oleh pemerintah, fungsinya tidak akan maksimal tanpa peran aktif kita selaku masyarakat. Mitigasi bencana dimulai dari langkah kecil di depan rumah kita sendiri. Kita bisa melakukan aksi nyata hari ini dengan tidak membuang sampah ke selokan. Sampah sekecil apapun bisa menyumbat aliran air. Kemudian, kalau bisa ya rutin kerja bakti dengan membersihkan endapan lumpur atau sedimen yang membuat selokan menjadi dangkal, dan membuat lubang biopori di halaman rumah untuk membantu tanah menyerap air lebih cepat lagi. Ingat bahwa mencegah banjir adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tugas dari dinas PU saja, apalagi dari BPBD Nunukan ya. Mudah-mudahan juga untuk wilayah Sebatik atau wilayah manapun yang ada di Kabupaten Nunukan yang langganan banjir bisa memperhatikan drainasenya sehingga tidak terjadi banjir lagi di kemudian hari.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Joinnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda, nanti akan ada lintas Banjar Nusantara ya. Saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu mendownload aplikasi RRI Digital bagi Anda yang di HP-nya belum ada aplikasi RRI Digital. Karena dengan aplikasi ini, pendengar, Anda dengan mudahnya bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa radio konvensional Anda. Selain itu juga, pendengar, saya mengajak Anda untuk terus terhubung dan membaca berita-berita teraktual di portal resmi RRI di www.rri.co.id.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik, dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih Listia.
1: Kita kurang lebih sama, jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listia atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita, Diti?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPKT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Cuma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
5: Apanya?
4: Bapak aja tadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, apa lagi? Apa lagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat, karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan, dan dengan apalagi bertahap seperti itu, artinya mungkin 1-3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan serta merawat kebersihan, dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Jadi kami yang pertama dalam membuat SOP, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, setelah tadi Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, kali ini tentunya saya Syasha masih menemani Anda. Dan pendengar, saya masih hadirkan informasi. Yayasan Litara memiliki program belajar sambil bermain dengan berbasis aplikasi meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi anak di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, program ini telah berjalan lancar sejak tahun 2024 lalu dan melalui Yayasan Litara, yakni program Sekolah Enuma Indonesia di Kabupaten Nunukan, ada 4 Taman Bacaan Masyarakat atau TMB yang aktif mengikuti program tersebut. Dikatakan juga bahwa program ini tetap berjalan, oleh sebab itu diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan OPD terkait sehingga bisa menyusun rencana tindak lanjut sebagai kelanjutan dari program ini. Apalagi Yayasan Litara memberikan tablet juga kepada anak-anak di wilayah perbatasan, tepatnya di Sebatik. Nah, ketika ditanyakan terkait literasi di Nunukan, disampaikan jika tingkat kemampuan literasi ini di Nunukan perlu ditingkatkan terus, meski saat ini sudah baik, karena salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan memiliki banyak program literasi seperti banyak membaca, kemudian banyak melihat, banyak belajar juga, banyak memahami, maka tingkat sumber daya manusia akan semakin meningkat dan lebih baik juga.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, bagi Anda yang mau mendengarkan siaran RRI bisa melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan, ya. Itu untuk Anda yang ingin mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Atau bisa juga melalui RRI Digital yang bisa terlebih dahulu Anda unduh melalui Google Play Store secara gratis, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan maupun siaran Piala Dunia melalui website RRI Nunukan di www.rri.co.id, serta bisa juga untuk mengupdate informasi Anda di setiap harinya dengan membaca rangkaian-rangkaian berita aktual dan terpercaya. Pendengar, saya masih akan hadirkan dua lagu lagi untuk Anda sebelum nanti saya akan hadirkan lagu religi bernafaskan Islam di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda. Dan saya juga menginformasikan bahwa untuk waktu azan maghrib hari ini berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan jatuh pada pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah. Nanti sebelum azan maghrib saya juga akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Di kesempatan kali ini, bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas Anda ataupun Anda yang masih berolahraga ya, saya informasikan kembali bahwa azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:29 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas, nah masih ada waktu sekitar 14 menit lagi untuk bisa rehat sejenak, kemudian membersihkan diri dan mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, baik itu yang akan menjalankannya di masjid ataupun di rumah. Dan pendengar, saya hadirkan kembali untuk lagu religi bernafaskan Islamnya, dan pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam Alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan suara yang merupakan rekaman dari Qari'ah Rofiatul Muna dengan pembacaan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 20.

azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Uriantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, siap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja usai menjalankan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal dan ibadah yang sudah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, cerminan iman seseorang tidak hanya terlihat dari ibadah ritual semata, melainkan juga terpancar melalui perilaku, tutur kata, dan kebiasaan sehari-hari. Iman bukan lagi sekedar pengakuan di bibir, melainkan keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari. Lantas bagaimana ya seseorang itu bisa mengenali apakah dirinya telah memiliki ciri-ciri orang yang beriman menurut ajaran agama Islam? Jadi menurut Ustadz Haji Darsan Ahmad Wara SPDI, pendengar, bahwa hakikat iman itu mencakup tiga elemen yang saling mengikat, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi, pandangan mendalam mengenai tanda-tanda keimanan seorang muslim itu ada berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ada beberapa indikator utama yang menunjukkan kualitas keimanan seseorang, yaitu hati yang gemetar saat mendengar nama Allah, khusyuk dalam melaksanakan sholat, menjauhi perkataan dan perbuatan sia-sia, tawakal dan yakin pada takdir Allah, serta menjaga amanah dan menepati janji.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Di malam hari ini Anda masih mendengarkan siaran di Pro 1 RRI Nunukan, dan tentunya dengan beragam informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk Nunukan sore ini. Tapi masih ada Nunukan malam ini yang tentunya akan hadir juga menemani Anda sampai jam 12 malam. Jadi pastikan Anda untuk terus stay tune ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan mulai menerapkan SP2D online untuk mempercepat pencairan keuangan daerah. Peluncuran dilakukan dalam kegiatan diseminasi implementasi SP2D online di kantor Bupati Nunukan di hari Selasa ini, 14 Juli 2026. SP2D online mengintegrasikan proses penerbitan SPM hingga SP2D dengan sistem perbankan daerah. Sistem tersebut mendukung pencairan dana secara real time dan tanpa dokumen fisik. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, saat membacakan sambutan Bupati Nunukan Irwan Sabri. Peluncuran SP2D online menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola keuangan daerah. Implementasi sistem ini juga mendukung upaya pencegahan korupsi melalui digitalisasi layanan keuangan. SP2D online juga merupakan bagian dari agenda Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan sistem perbankan daerah. Penerapan SP2D online diharapkan menggantikan mekanisme pencairan dana yang sebelumnya dilakukan secara manual. Digitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan.

0: Bu, kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Kali ini pendengar masih dari dunia pendidikan, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk menyambut siswa-siswi baru guna memperkenalkan program serta lingkungan sekolah. PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Erlina mengatakan saat ini masing-masing sekolah, baik SD dan SMP di Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan MPLS yang digelar mulai tanggal 13 sampai 18 Juli 2026. Untuk hari pertama, lebih banyak mengenal ruang seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang-ruang yang lain juga. Dikatakan jika pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah ramah sekolah, dengan harapan budaya sekolah aman dan nyaman itu sudah terbentuk sehingga tidak ada lagi namanya anak-anak dibebani dengan beberapa hal termasuk perpeloncoan. Dan diharapkan karakter anak-anak bisa terbentuk selama pelaksanaan MPLS. Begitu juga anak-anak bisa merasa nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, serta guru-gurunya menjadi orang tua kedua bagi mereka. Selain itu, MPLS juga terasa penting karena anak-anak yang baru masuk, seperti dari SD ke SMP, juga harus mengetahui program-program di sekolahnya yang baru. Apalagi banyak hal edukasi yang berkaitan dengan pembentukan karakter mulai dari sekarang.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu.

perubahan jumlah murid dinilai menjadi dasar penyusunan perencanaan pendidikan di Kecamatan Nunukan. Pemerintah memanfaatkan data BPS untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan. Data BPS menunjukkan jumlah murid SD ternyata menurun, sementara jumlah murid SMA meningkat. Nah, kondisi ini pendengar dinilai sebagai perubahan struktur penduduk, dan ini disampaikan oleh Camat Nunukan yaitu Bau Sahril. Dan perubahan komposisi usia juga mempengaruhi kebutuhan layanan pendidikan di setiap wilayah. Data tersebut memudahkan pemerintah menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat. Pemetaan wilayah juga menjadi dasar pemerataan daya tampung sekolah. Sistem zonasi juga diharapkan mampu menyeimbangkan jumlah peserta didik antar sekolah. Dan pemerintah kecamatan juga terus berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan pendidikan berbasis data kependudukan. Pemetaan zonasi juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Mudah-mudahan pemerataan pendidikan juga terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan ya pendengar. Jadi jangan kaget juga kalau misalnya ada sekolah yang ternyata di sekolah dasar itu menurun jumlah siswanya, karena memang ini sesuai juga dengan data BPS yang menunjukkan kalau jumlah murid SD itu memang menurun, sementara untuk murid SMA malah sebaliknya yaitu meningkat.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Nunukan sore ini. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Pastikan Anda untuk selalu semangat ya, dan selamat mengisi waktu Anda di malam hari ini dengan kegiatan yang sudah Anda rencanakan. Sembari mendengarkan RRI, Anda saya harapkan bisa terus terhibur dan bisa terus bertambah wawasannya serta diperbarui informasinya di seputaran wilayah Nunukan. Dan saya Syasha pamit undur diri. Sampai jumpa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perbatasan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Jumpa lagi dengan saya Rista yang kali ini akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdi 2, KBP Rapres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbunan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah berkas satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro1 Nundukan dalam program Nundukan Malam ini, edisi hari Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Rista dan juga tim Nundukan Malam yang bertugas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam nundukan malam ini. Dan sekarang mari kita dengarkan bersama mimbar agama Kristen, Kedaulatan Kuasa Allah, oleh Bapak Yohanes Daud. Selamat mendengarkan.
6: Puji Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun berada pada pagi hari ini, selamat bertemu dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya memimpin kita dalam doa. Puji syukur pada pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kami lebih jauh Bapa belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini,

pihakmu secara khusus supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dimanapun pendengar radio yang ada pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terutama hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dan mengangkat segala penyakit mereka, penderitaan mereka pada pagi hari ini. Dan juga yang dalam persoalan masalah, beban berat, Tuhan berikan solusi, bahkan jalan keluar buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu lewat firman Tuhan atau radio RRI pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Tulisan tebal di atas, perintah supaya saling mengasihi. Ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebab kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17, demi inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik, demikianlah sejauh ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah buah yang tinggal tetap. Buah yang tinggal tetap. Saudara, dalam renungan hari ini, Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa Ia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya itu. Jika kita tinggal di dalam kasih dan melakukan perintah-perintah Tuhan, itu bukan untuk kepentingan atau keuntungan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita, sehingga olehnya kita dapat hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita, yang akhirnya membuat Tuhan juga bersukacita karena kita. Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Artinya Allah menghendaki agar kita meresponi panggilan dan pemeliharaan Tuhan. Atau

pemilihan Allah atas kita. Dan setelah dapat menghasilkan buah yang tetap, maka janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan buah yang tinggal tetap? Merupakan sebuah pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Terdapat di dalam Roma 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius 9 ayat yang ke-17. Jadi yang dimaksud dengan buah pertobatan adalah perubahan hidup. Sekali lagi, yang dimaksud dengan buah pertobatan adalah perubahan hidup. Yang disebut Paulus sebagai buah-buah roh terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Yang pertama adalah buah roh yang pertama adalah kasih. Lalu buah roh yang kedua adalah sukacita. Dan buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Dan buah roh yang keempat adalah kesabaran. Dan buah roh yang kelima adalah kemurahan. Dan buah roh yang keenam, kebaikan. Dan buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Dan buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Saudara, buah pertobatan itu sendiri adalah berbicara tentang keputusan hati dan hidup yang sudah diperbaharui. Pertobatan itu hanya diketahui oleh setiap pribadi, tetapi orang lain yang akan melihat buah-buah pertobatan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi buah roh yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 adalah bahwa ada tiga ukuran buah pelayanan. Yang pertama di sini adalah ketulusan hati, kekudusan, dan kesungguhan. Di dalam pelayanan pasti terdapat banyak tantangan. Jika kita tidak sungguh-sungguh, kita pasti akan kecewa. Saudara, pendengar radio yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, yang ketiga adalah buah-buah kerajaan. Yang ketiga adalah buah-buah kerajaan. Kalau kita melihat dalam Matius 21 ayat yang ke-43, bahwa yang dimaksud dengan buah-buah kerajaan itu adalah suatu sikap dalam mempertahankan status kita atau identitas kita sebagai anak-anak Allah, meskipun dalam bahaya. Untuk itu, baik dalam senang, baik dalam susah, kita harus tetap setia dalam mempertahankan status kita sebagai orang-orang kudus atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini, merupakan kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini adalah kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita akan memampukan kita untuk menghasilkan buah yang tetap. Sehingga olehnya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu pendengar radio yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berbuah dan menghasilkan buah kepada sesama kita manusia. Terutama yang ditekankan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus tetap berubah, siap berubah, dan harus berubah dalam kehidupan kita. Baik, demikianlah
firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar merenungkan firman Tuhan yang sungguh baik, sungguh luar biasa buat kami. Menekankan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, pendengar radio dimanapun berada, untuk kami tetap berbuah dan kami harus berubah dalam kehidupan kami. Dan kami mau menghasilkan buah, memberikan dampak yang baik kepada sesama kami manusia. Mampukanlah kami semua Bapa, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan pada hari ini dan di depan kami sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dudukan. Tadi baru saja Anda mendengarkan ya, ada theme song Pesta Bola Dunia nih. Dan kalau yang masih mengikuti, pastinya masih ada ya yang mengikuti kegembiraan dari Pesta Bola Dunia ini. Dan untuk jadwal pertandingan yang akan berlangsung pada dini hari nanti, itu jangan lupa ya untuk Anda tunggu, bisa Anda saksikan nanti pertandingannya di TVRI atau bisa didengarkan juga ya secara live di RRI Pro 1 Jakarta atau melalui RRI Net. Nah, untuk jadwal nanti pada dini hari akan berlangsung pertandingan antara Prancis melawan Spanyol

0: yang akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, dan pendengar, saatnya kita dengarkan bersama ada drama radio berjudul Bisa Dibicarakan.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se'e, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Makia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Tino.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Bros 1 Nunukan dalam program Nunukan malam ini bersama Rista dan juga tim Nunukan malam yang bertugas. Dan pendengar, kalau di malam hari seperti ini, rasa-rasanya adalah waktu yang tepat ya untuk kita berkontemplasi, ceh. Kita apa ya, merenung sejenak gitu, merasakan, memikirkan apa yang sudah terjadi sehari-hari ini. Tapi berbicara soal perenungan, itu mungkin kan kegiatan yang bisa dibilang membosankan ya. Dan kalau dilihat di zaman sekarang ini kayaknya orang itu sudah tidak bisa merasa bosan. Maksudnya gimana? Kayak misalnya ketika menunggu apapun, menunggu antrian atau menunggu seseorang atau apa, itu sudah tidak lagi hanya kegiatan yang diem aja menunggu. Tapi kalau sekarang menunggu dikit langsung keluarin handphone, terus bosen dikit handphone lagi. Jadi kalau yang di kondisi sekarang ini tuh kita seperti betul-betul tidak diberikan yang namanya rasa bosan. Nah padahal ternyata rasa bosan itu penting loh pendengar, untuk otak kita, untuk diri kita juga. Kok bisa ya? Kenapa rasa bosan itu penting? Padahal kesannya kan kayak, apaan sih bosan nih? Kita tidak boleh, kesannya seperti tidak bisa malah ya, kalau di zaman sekarang ini tidak bisa merasa bosan. Karena baru bosan dikit, udah ada hal-hal yang bisa mendistraksi atau mengisi kebosanan itu. Nah, ternyata kalau dilihat nih, rasa bosan itu kenapa penting sih? Ternyata dari rasa bosan itu, otak kita, pikiran kita itu jadi bisa bebas berpikir, bisa lari kemana-mana, bisa mengembara kemanapun, memikirkan apapun. Dan seringkali di saat itulah otak jadi mulai menghubungkan berbagai informasi yang mungkin tadinya seperti tidak berhubungan ya. Dalam satu hari itu pastikan Anda mendapat banyak informasi yang masuk nih, banyak insight juga. Mungkin awalnya tidak bisa apa ya, mendapatkan kesimpulan atau keterhubungan antara informasi satu dengan yang lainnya. Nah, tapi dengan kita punya space untuk merasa bosan itu tadi, otak kita tuh jadi bisa mengembara bebas, bisa mulai menghubungkan berbagai informasi yang sudah diserap gitu. Dan gak jarang juga ini akhirnya jadi memunculkan ide cemerlang, atau kita jadi berkesimpulan sesuatu hal, atau misalnya yang mungkin bersekolah ya, tadi seharian sudah mendapatkan pelajaran. Nah, ketika bosan dan kita mulai merenungkan tadi itu pelajarannya seperti ini, itu gak menutup kemungkinan ya akan akhirnya bisa lebih memahami, lebih masuk ke dalam otak tentang pelajaran itu. Terus bosan itu tuh juga, dengan bosan kita pasti nanti akhirnya kalau misalnya kita membiarkan bosan itu terjadi, kita gak megang HP atau gak megang distraksi lainnya ya, ketika kita bosan otomatis kita akan membiarkan pikiran berkelana, atau istilahnya bengong ya pendengar. Nah ketika bengong ini, bengong yang apa ya, ini bukan bengong yang asal bengong aja sih. Mungkin kan ada juga yang kalau dulu bengong tuh konteksnya jadi agak negatif ya. Tapi kalau sekarang ternyata orang malah justru butuh bengong. Saking bengong itu jarang terjadi, karena itu tadi kita gak dikondisikan untuk merasa bosan sedikit pun. Nah ternyata dengan bengong itu kita bisa mengistirahatkan sistem saraf otak kita. Pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh rasanya penuh, teroverstimulasi karena seharian sudah mendapat banyak informasi dan juga stimulasi yang terus-menerus nih dari layar gawai, baik itu komputer atau handphone. Nah itu tanpa disadari ternyata bisa loh membuat saraf kita jadi terbebani. Nah dengan melakukan bengong, itu kita bisa sejenak, berhenti sejenak untuk membantu mengistirahatkan sistem saraf kita yang seharian tadi udah diforsir untuk melakukan tugasnya. Kemudian tadi kan sudah di awal saya bilang kan, kalau malam kayak gini enak banget untuk merenung ya. Untuk merenung itu kan kita membutuhkan waktu bosan ya, membutuhkan step untuk bengong dulu nih, merenungkan apa yang terjadi seharian ini. Mungkin ada kejadian negatif atau mungkin kejadian positif juga, yang mana dua-duanya bisa kita ambil value-nya, ambil nilainya. Dan dengan cara seperti itu akan bisa membantu kita mengenal diri sendiri. Soalnya balik lagi ya, kita saat ini hidup di zaman yang serba cepat. Bosan dikit ada nih langsung yang bisa menghilangkan kebosanan. Lapar juga langsung ada yang bisa kita beli gitu misalnya. Atau misalnya kalau males dari rumah, kita juga bisa delivery ya. Terus informasi pun juga jadi cepat ketika kita scrolling handphone, mau itu di sosial media atau mungkin di laman Google. Itu juga ketika kita ngetik satu keyword, nanti akan banyak informasi yang bisa kita baca. Nah, makanya itu di era yang serba cepat kayak gini, otomatis kita jadi gak punya waktu ya untuk bengong tadi. Padahal dari bengong, dari merenung, itu kita bisa mengenal diri sendiri gitu. Soalnya kadang, bukan kadang sih, banyak juga ya terjadi di era sekarang ini, karena serba cepat orang jadi mungkin menuntut dirinya yang berlebih, membandingkan dirinya dengan orang lain juga. Makanya itu perlu ada waktu tersendiri untuk merenung, merenungi diri. Dari banyak hal orang merenung itu banyak ya tujuannya, banyak juga karena ada masalah atau sekedar dia mau mengenal dirinya. Karena mengenal diri sendiri atau self-awareness ya, punya self-awareness tuh penting pendengar. Nanti ujung-ujungnya tuh bisa membantu kita di banyak hal, di banyak bidang gitu. Mau itu bidang profesional atau itu yang non-profesional, itu mengenal diri sendiri tuh gak ada ruginya. Jadi jangan takut ya kalau kita merasa bosan atau merasa bengong, itu gak usah takut, gak usah dilawan. Mungkin bisa dicoba ya, misalnya ketika Anda nongkrong nih sambil menunggu pesanan, gak usah pegang handphone, biarin aja. Anda bisa, mungkin awal-awalan tuh rasanya kayak aneh, awkward gitu ya, orang-orang sekitar punya dunianya, kok saya malah kayak aneh gitu. Gak apa-apa, mungkin awal-awalan akan terasa aneh. Yang bisa Anda lakukan hanya ngeliatin orang-orang di sekitar, ngeliatin benda-benda di sekitar, gak apa-apa. Itu latihan untuk menerima fase bosan, menerima ketika ada masa-masa kita itu merasa bosan. Karena itu balik lagi, bisa bagus untuk otak kita, untuk saraf kita, dan juga untuk mental kita, karena bisa membantu kita lebih aware dengan diri sendiri, lebih aware dengan sekitar juga gitu. Mungkin bisa dicoba ya pendengar ya. Soalnya balik lagi, kita itu hidup di era serba cepat yang gak mengasih kita ruang untuk bengong sejenak, untuk bosan tuh bahkan sudah tidak bisa lagi gitu. Oke, itu tadi sedikit obrolan ya soal pentingnya merasa bosan atau melakukan aktivitas bengong, yang kalau dulu mungkin negatif konteksnya ya, tapi di era sekarang justru dibutuhkan, saking orang itu sebegitunya gak punya waktu untuk merasa bosan, untuk bahkan bengong saja sudah tidak punya. Padahal bengong itu penting untuk membiarkan pikiran kita berkelana, membiarkan otak kita beristirahat dulu, menyambungkan informasi yang udah didapat seharian ini biar tidak overstimulasi. Soalnya saya sendiri juga ngerasain kayak gitu pendengar. Jadi mungkin kalau ini ada pendengar yang merasakan hal yang sama, merasa rasanya otak capek, terus kayak ada yang aneh gitu ya, mungkin karena suka skip fase bosan, ketika bosan dikit langsung buka HP kayak gitu. Mungkin bisa dicoba dari hal-hal yang kecil ya, dicoba aja. Meskipun awalnya aneh, gak apa-apa dipaksain dulu aja. Karena saya juga baru-baru ini menyadari bahwa ternyata memang bengong itu penting, bosan itu juga dibutuhkan untuk kita. Jadi gak usah takut bosan, gak usah menolak bosan. Oke, pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu untuk Anda. Kali ini ada dari Geisha, Lumpuhkan Ingatanku.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa

event yang baru-baru ini ramai juga, mulai ramai dibicarakan, yaitu dinner with strangers. Makan malam bersama orang asing. Apaan nih ya? Konsepnya apa sih gitu? Jadi ada beberapa event dengan konsep seperti ini, dinner with strangers. Ini tapi saya mengutipnya dari laman kenal.id. Ini gak ada promosi atau apa ya. Ini yang saya temukan, kebetulan ada laman ini, dimana dia baru hadir di kota. Jadi itu konsepnya memang betulan makan malam dengan orang asing. Dan untuk event ini baru hadir di 4 kota saja, yaitu di Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta. Jadi untuk pendengar yang di Nunukan nih belum bisa ikut ya, karena belum ada. Tapi siapa tahu nanti ada, setelah mendengar konsep ini ada yang terinspirasi untuk membuka juga event sejenis, event yang mirip, mungkin bisa di bisa menjadi inspirasi ya, semoga. Soalnya memang ini konsepnya juga bisa dibilang masih baru, pendengar. Jadi wajar aja emang dia baru tersedianya juga di kalau di kenal.id ini dia di 4 kota. Saya belum cari-cari lagi sih. Siapa tahu ada website lain yang punya konsep sama, yaitu dinner with strangers. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau misalnya kita, terutama ya, terutama untuk Anda yang ingin punya kenalan baru, ingin punya teman baru tapi malu, atau mungkin Anda yang introvert ingin mencoba berkenalan dengan orang baru tapi bingung mulainya dari mana, nah hadirlah konsep event seperti ini, yaitu dinner with strangers. Kalau di kenal.id ini, dia langkah-langkah untuk ikut, ini kan event online, offline maksud saya, ini kan event offline ya. Jadi nanti memang betulan makan bareng, ngobrol bareng, ketemu sama orang asing gitu. Mungkin kalau ada Anda yang berkuliah di kota-kota yang tadi saya sebutkan ya, atau lagi berlibur di 4 kota tadi, bisa coba dicek aja. Apalagi misalnya kok pas banget ya, saya lagi bingung nih, belum ada agenda tertentu di tanggal ini, di hari ini, mungkin bisa dicek juga eventnya. Atau memang pingin kenalan sama orang baru, pingin bangun network, pingin mencoba memberanikan diri buat ngobrol sama orang yang tidak dikenal, bisa juga dicek ya ini eventnya. Oke, kalau misalnya di kenal.id ini dia tuh ada 4 langkah, pendengar. Jadi harus buat akun dulu, bisa pakai Google. Terus nanti ada disuruh ngisi personality quiz. Tujuannya apa personality quiznya? Ini tujuannya supaya nanti dari profil pribadi kita yang tadi sudah diisi lewat personality quiz, itu nanti akan ditemukan orang secara algoritma ya, akan dicocokkan dengan orang yang profilnya itu cocok gitu. Jadi nanti ketika ketemu ngobrolnya tetap bisa lancar, karena tadi ya sudah mengisi personality quiz, jadi dicarikan yang sekiranya akan cocok dengan profil pesertanya. Nah terus bisa dipilih kotanya, tanggal, dan juga budget, karena ini terbagi di ada beberapa budget yang bisa dipilih ya. Soalnya ini nanti include juga makan sama minumnya gitu. Jadi udah beres deh nanti kalau udah mengurus pendaftaran ini, datang udah gak perlu pikir lagi, karena tadi udah include makan dan minum. Itu tadi langkah-langkahnya, cuman itu aja. Bayarnya juga sudah dijelaskan, ada pembayarannya bisa lewat mana. Terus nanti kalau udah selesai semua prosesnya, bisa tinggal datang aja. Seru gak sih kalau misalnya ada kayak gitu juga ya di wilayah Nunukan nih. Dan ini tuh gak banyak-banyak pendengar orangnya, pesertanya tuh ada

batasnya gitu. Ada kuotanya. Jadi kalau misalnya nongkrong biasa, itu kan kalau nongkrong namanya juga nongkrong, pasti kita kumpulnya sama orang yang sudah kita kenal ya. Nah tapi kalau yang tadi dinner with strangers itu betul-betul bakalan ketemu sama 5 orang yang tadi profilnya udah dikurasi. Jadi di sekiranya nih akan cocok 5 orang ini ketika ditemukan pertama kali udah bisa ngobrol gitu. Jadi memang 5 orang gitu kalau di kenal.id kayak gitu. Seru banget. Tapi ini info aja sih ya, pendengar, siapa tahu memang ada yang lagi liburan di kota tadi, di Semarang, Solo, Surabaya, dan Jogja, bisa dicoba. Atau mungkin ada yang terinspirasi bikin juga event sejenis kayak gini di Nunukan, kayaknya seru ya. Soalnya emang bisa membantu teman-teman yang mungkin malu, yang mungkin ragu, belum pernah juga approach stranger, approach orang yang gak dikenal, bingung cara ngobrol pertama kali, terus bisa dibilang ngelatih public speaking juga ya, karena ini ngomong di depan orang, meskipun cuman berlima, tapi itu kan tetap aja di depan orang lain, meskipun cuman ketemu satu orang, itu pun membutuhkan keberanian loh, bisa approach orang duluan untuk ngobrol. Jadi memang seru juga ada konsep seperti ini, karena balik lagi ya, nyambung juga sih sama bagaimana kita tuh sekarang hidup di era yang serba cepat, era yang disruptif juga. Jadi gak hanya menghilangkan fase bosan ya yang tadi sudah sempat dibahas, tapi juga mengubah cara orang bersosialisasi. Tadinya kan sebelum ada teknologi seperti sekarang, orang mau sosialisasi tuh harus bertemu, ada effortnya untuk ketemu langsung gitu. Atau mungkin kalau dulu lewat surat ya untuk ngobrol, dan ada waktu menunggu lagi tuh, karena surat kan gak bisa aja sehari jadi ya, tergantung sehari sampai, maksudnya tergantung lokasi penerimanya. Tapi kalau dibandingkan dengan teknologi handphone, cuman tinggal klik aja kan langsung bisa tersambung dengan penerima, mau itu telepon, mau itu video call juga langsung bisa. Bahkan bisa juga kan ngobrol dengan orang di luar wilayahnya, di luar negeri sekalipun, itu bisa. Tapi hal itu di sisi lain memang jadi mengurangi interaksi sosial secara offline, secara langsung gitu. Jadi beda ya rasanya ketika kita dihadapkan harus ngobrol dengan orang asing dalam bentuk di sosial media, di online, di dunia online, dengan offline. Itu nervousnya beda, feelnya beda, vibe-nya juga beda. Jadi mungkin itu yang menginspirasi, ini menurut saya ya, mungkin itu yang menginspirasi hadirnya event seperti ini, biar bisa memfasilitasi orang bertemu dengan orang asing kayak gitu. Dan itu tadi soal dinner with strangers ya, ini konsepnya juga masih baru di Indonesia. Kayaknya di luar negeri tuh juga ada kok konsep sejenis seperti ini, namanya tuh apa ya, bentar saya cari tahukan dulu. Konsepnya mirip juga dengan dinner with strangers nih, tapi ada juga yang sama sih di restoran gitu juga, ada namanya dia Time Left, terus Eat With, iya ada itu, terus ada juga konsepnya, oh kalau ini bukan dinner with strangers sih, ini konsepnya traveling bareng, beda. Tapi yang dinner with strangers tadi ada juga platform global, kalau ini kayaknya online sih Time Left ini, karena dia platform global yang aplikasi, ada aplikasinya. Tapi ini di Thailand juga ada konsep dinner with strangers. Jadi di Los Angeles juga ada. Di banyak negara sudah ada event sejenis seperti ini gitu. Jadi memang
seru sih memang ya. Bisa nambah kenalan, nambah networking juga. Terus kalian berlatih gimana cara ngomong dengan orang asing. Public speaking itu soalnya penting ya, pendengar. Di dalam kehidupan sehari-hari itu juga penting. Dalam kehidupan profesional apalagi. Jadi ngomong itu ternyata memang ada ilmunya, memang ada seninya gitu. Itu tadi informasinya, semoga menarik perhatian Anda ya, bisa terhibur juga, menambah pengetahuan. Ada info baru nih yang saya dapat dari Mbak Rista tadi malam misalnya, bisa dibagiin. Oh ternyata ada loh event namanya Dinner with Strangers. Oh ternyata bengong dan bosan itu penting gitu. Semoga suka juga dengan informasinya, bisa terhibur dan dapat ilmu dari situ. Oke, kalau gitu pendengar, untuk kita bersantai biar agak santai, ada lagu rada galau ya. Bukan rada lagi sih, ini kayaknya memang lagu galau. Ada dari Niji, Sang Mantan. Saya putarkan untuk Anda ya, di ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Home Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hom Pimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita...

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengarkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Setiap hari, pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, RRI Nunukan akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani malam hari Anda. Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Follow akun media sosial resmi RRI Nunukan di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lewatkan Ruang Rindu di Pro1 Nunukan setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Banyak orang yang mengeluhkan tagihan listrik mereka membengkak dan penggunaan listrik di rumah menjadi sangat boros. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, mengatur target dan jam kerja. Dengan mengatur target dan jam kerja, Anda bisa menggunakan perangkat elektronik dengan lebih terjadwal. Kedua, menggunakan perangkat yang hemat energi. Untuk menerangi rumah Anda, Anda bisa memilih lampu LED dibandingkan menggunakan lampu pijar, karena lampu LED bisa menghemat energi minimal 14%. Ketiga, menghindari penggunaan elektronik standby mode. Tanpa disadari, perangkat elektronik seperti mesin cuci dan televisi berada dalam standby mode. Hal ini terjadi karena ketika tidak digunakan, perangkat tersebut tidak benar-benar dimatikan atau dicabut kabelnya. Padahal, dalam waktu yang lama, standby mode bisa menghabiskan energi yang lumayan besar loh. Keempat, memanfaatkan sirkulasi udara alami. Anda bisa memanfaatkan sirkulasi udara alami menggantikan AC. Namun, kalau Anda terpaksa membutuhkan pendingin ruangan dan ingin tetap hemat, Anda bisa menggunakan kipas angin. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Ketika berada di dalam ruangan pada siang hari, Anda bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan Anda. Itulah beberapa tips hemat listrik di rumah.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, saat ini Anda tengah bersama kami dalam program Nundukan Malam ini di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang tertarik untuk bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, untuk request lagu boleh banget, silahkan langsung hubungin aja kami di 0811-5311-945. Untuk line interaktifnya bisa dalam bentuk chat WhatsApp, VN, SMS ataupun telepon. Sekali lagi di 0811-5311-945. Baru saja tadi saya putarkan ya di ruang dengar Anda. Tadi yang pertama ada lagu dari Indah Andarini yang judulnya Merantau. Ini yang lagi merantau ya di luar nunukan ya, mungkin kuliah, mungkin sekolah juga. Ini pasti bisa relate ya sama isi lirik lagunya tadi, merantau. Dan setelah itu langsung saya pacu ya dengan lagu yang lebih upbeat lagi nih. Tadi dari Dewa 19 ada lagu yang judulnya Arjuna Mencari Cinta. Cie. Kalau malam-malam emang enaknya untuk menggalau sih. Tapi kalau tadi kayak Arjuna sih dia tidak lama ya menggalaunya, tuh tidak butuh waktu lama, dia move onnya cepat, dia lebih suka action ya. Ketika nggak ada pasangan dia lebih mirih untuk mencari pasangan dengan cepat gitu. Nah, pendengar, kira-kira Anda kalau malam itu lebih di tim yang mana nih? Yang dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu slow, atau apapun aja asal sesuai mood. Kayak misalnya lagi mood pengen dengerin lagu upbeat, ya udah putar lagu upbeat kayak tadi Dewa 19, atau memang maunya yang slow-slow aja, yang galau-galau mungkin, atau yang liriknya soal kehidupan misalnya kayak tadi ada merantau, atau emang lebih ya udah random aja gitu. Anda di tim yang mana nih? Boleh cerita ya nanti kalau ada yang gabung. Anda kalau malam lebih suka dengerin lagu yang tipenya kayak gimana sih? Nah, untuk menunggu Anda yang mau bergabung, nanti ini sudah saya siapkan beberapa lagu ya untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi, saya ingin mengajak Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, pada edisi hari Selasa 14 Juli 2026, boleh langsung saja gabung di 0811-5311-945. Oke, selanjutnya ada Kupu-kupu Malam dari Titik Puspa.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Kanal Info

0: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang belum tahu ya, kalau Ruang Rindu ini hadir setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Ruang Rindu ini menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang akan menghibur malam hari Anda. Jadi yang mau bergabung di Ruang Rindu boleh langsung hubungi kami di 0811-5311-945. Ngomong-ngomong nih, kalau di Ruang Rindu kayaknya asik juga ya kita bahas ada informasi apa sih dari dunia hiburan, khususnya mungkin musik ya. Jadi pendengar, baru-baru ini grup The Massive resmi buka era baru lewat single berbahasa Inggris On Our Own. The Massive membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Nah, kali ini Rian dan kawan-kawan menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. Oh, pantesan ya, dia akhirnya rilis single yang full bahasa Inggris nih lagunya. Lagu On Our Own sendiri ini ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung Daniel Zetti dan diproduseri oleh Rian Benyo. Menurut Rian, lagu tersebut menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan, sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Lagu On Our Own adalah sebuah refleksi jujur tentang dunia yang terasa semakin bising dan penuh kepura-puraan. Lagu ini menggambarkan perjalanan manusia sejak lahir ke dunia, lalu tumbuh di kenyataan kehidupan yang keras dan tak mudah. Agak mirip ya dengan pembahasan kita tadi ya, dunia yang terasa semakin bising, semakin cepat. Tapi kalau di On Our Own ini juga dia membahas dunia yang penuh kepura-puraan. Jadi penasaran nih lagunya kayak apa, karena saya sendiri jujur belum mendengarkan lagunya ya. Nanti deh setelah selesai siaran, pulang siaran, coba saya dengerin lagunya. Kayaknya menarik sih ini. Dari judulnya sendiri, itu juga mencerminkan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur independen. Namun, Rian menegaskan keputusan itu bukan berarti mereka ingin berjalan sendiri, melainkan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Dalam proses pengerjaan lagu ini, The Massive bekerja sama dengan A&R Worldwide, perusahaan pengembangan artis internasional di Los Angeles. Perusahaan itu sebelumnya dikenal pernah kerja dengan sejumlah nama besar dunia seperti Adele, Coldplay, dan Katy Perry. Wow, keren ya. Nih, makin gak sabar nih saya ya buat dengerin lagunya. Melalui kerjasama tersebut, The Massive dipertemukan dengan Ryan Benyo yang dipercaya menjadi produser lagu. Selain itu, proses mixing dikerjakan oleh Mark Needham, sementara mastering ditangani Howie Weinberg, di mana keduanya memiliki rekam jejak di Grammy Awards. Wah, gak main-main ya nih single On Our Own dari The Massive yang ternyata direkam juga di Los Angeles sana. Terus kedepannya The Massive berencana merilis 1 hingga 2 single tambahan sebelum meluncurkan album terbaru mereka pada awal 2027. Kita tunggu ya nih album terbarunya di 2027. Dan sembari menunggu albumnya rilis, kita nantikan juga, kita dengarkan dulu deh lagu yang The Massive On Our Own itu. Terus bisa juga ditunggu ya 2 single yang akan diluncurkan juga sebelum akhirnya nanti akan rilis album terbaru mereka di awal 2027. Ini yang penggemar The Massive pasti udah gak sabar banget lagunya ini kayak apa sih gitu ya. Karena selama ini The Massive emang liriknya tuh ngena yang galau makin galau ya kalau dengerin lagu The Massive. Terus suaranya, vokalisnya tuh juga sangat khas. Kita langsung tahu ketika dia nyanyi, oh ini The Massive gitu. Keren sih, memang keren. Kalau saya sih bukan penggemar yang gimana ya, saya casual listener aja lagu-lagu The Massive, karena emang enak-enak sih. Tapi untuk yang lagu baru ini, yang On Our Own, ini saya sendiri belum pernah dengerin. Nanti mungkin habis siaran akan saya dengarkan lagunya deh ya, dari The Massive. Pendengar juga mungkin yang penasaran, nanti bisa diputar sendiri ya lagunya On Our Own. Lagunya full bahasa Inggris. Tadi bercerita soal fase kehidupan manusia di dunia yang ternyata keras katanya. Tapi memang keras sih ya. Apalagi siapa sih yang ada pelajaran untuk menghadapi hidup di dunia? Di sekolah kan kita juga gak diajarin ya. Jadi ada ya langsung praktek, nyebur langsung lah ya belajarnya. Jadi semoga lagunya itu nanti bisa menghibur, bisa mewakili perasaan juga. Perasaan kebingungan ketika dihadapkan pada dunia yang keras. Terus hubungan yang penuh pura-pura ya. Karena ya mungkin memang itu banyak terjadi saat ini. Jadi memang lagunya bikin makin penasaran sih ini kayak apa. Itu tadi informasinya, semoga jadi terhibur juga ya. Jadi update juga nih, ada The Massive yang barusan rilis single bahasa Inggris yang judulnya On Our Own. Dan pendengar, sekali lagi saya mau ngajak Anda yang mau gabung ya di Ruang Rindu, bisa langsung aja hubungi di 0811-531-1945. Nanti Ruang Rindu masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk mendengarkan siaran kami bisa lewat terestrial, bisa juga lewat streaming ya di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau yang mau Dewa Terestrial itu Pro 1 RRI Nunukan bisa didengarkan di 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan. Kemudian di FM 91,5 untuk Anda yang di Sebatik, dan di FM 92,7 untuk Anda yang berada di wilayah Krayan. Oke. Sekarang kita ini sudah ada telepon. Oh, ternyata sudah menelpon dari tadi ya. Waktu saya lagi sharing nih tadi berita ya. Oh, mati. Oke nih. Oke, sebentar. Boleh ditelepon lagi, Kak? Nih, waktu mau saya angkat nih udah mati nih teleponnya. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Luang Rindu.
1: Halo, selamat malam Karista Ruang Rindu.
0: Hai, Kak Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Di ya, malam
1: mungkin
0: hari
1: boleh di, mungkin boleh dicabut kali Kak Rista itunya.
0: Oke. Ini sepertinya harus ada maintenance ini. Oke, nanti aku sampaikan. Kalau ini udah jelas belum?
2: Nah, ini udah bagus nih Kak Rista, mantap nih.
0: Oke. Kenapa ya itu? Ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya.
2: Ya, yang penting kita bisa berkomunikasi dengan jelas dan bisa gabung lebih awal lagi. Biasanya aku gabungnya di segmen terakhir, jadi nggak bisa ngobrol secara luas dengan Karista gitu.
0: Iya, kemarin waktu beberapa hari yang lalu juga kan ya, lagunya jadi lagu penutup.
2: Iya, ada yang pengen aku obrolin juga gitu, tapi karena waktunya singkat, tapi mungkin ini kali bisa ya gitu.
0: Iya, boleh. Ini tanya ini dulu, aku kepo deh. Kalau Kak Tajudin tuh tipikal misalnya malam hari itu lebih sukanya denger lagu yang sesuai sama vibe-nya, kayak lebih santai, slow, atau ya udah sesuai mood aja. Pengen dengerin lagu rock ya, dengerin lagu rock gitu. Atau gimana?
2: Iya betul, kalau aku biasanya kalau dengerin lagu yang favorit, jadi dicampur Indonesia mancanegara gitu, setiap Sabtu Minggu

0: belajar tuh nggak dengerin lagu ya?
1: Iya, nggak pernah, nggak fokus nanti kalau dengerin lagu.
0: Oke.
1: Nggak bisa belajar. Iya, yeah. Mungkin ada sebagian orang yang kayak gitu, tapi aku nggak termasuk sih.
0: Kalau aku tergantung mata pelajarannya sih.
1: Oke. Okay. Ya memang tiap orang kan berbeda-beda gitu.
0: Benar-benar.
1: Tadi udah benar.
0: Iya. Oke, berarti nggak peduli mau malam, pagi, siang, pokoknya kata Jodin udah punya semacam apa ya playlist yang memang mau diputer tiap weekend gitu ya?
1: Iya, Sabtu Minggu Indonesia Manca, jadi aku campur gitu, kayak satu Indonesia satu Manca di setiap aku dengar gitu.
0: Soalnya ada juga kan tipikal orang yang kalau dengerin lagu tuh sesuai sama vibe-nya gitu kan. Kalau pagi tuh yang upbeat mungkin, terus nanti kalau malam itu yang slow-slow, ada yang kayak gitu juga kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Yang tadi aku bilang Sabtu Minggu, tapi cuma malam sih. Kalau yang waktu masih pagi, siang, sore juga masih agak sibuk, jadi mungkin nggak terlalu banyak waktu. Kalau Sabtu Minggu malam itu kan memang udah free gitu, makanya bisa dengerin lebih banyak mungkin. Apalagi hari Minggu gitu, bisa lebih banyak lagi.
0: Iya sih, benar-benar. Oke. Apa nih kata Judin mau nanya apa emang? Yang waktu kemarin nggak sempet.
1: Iya, tapi apa kabar dulu Karista nih hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kata Judin juga tadi sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Iya sehat. Ini udah lama loh sebenarnya nggak ngobrol sama Karista. Ya, karena aku selalu gabung di akhir kan dan nggak bisa ngobrol lama gitu, langsung request lagu.
0: Iya ya, mau di Prodangdut, mau di Ruang Rindu.
1: Ya jadi kalau ada perubahan aja menurut aku dari awal-awal aku gabung sama Karista itu, kita bisanya ngobrolnya paling cepat mungkin 4-5 menit ada lah gitu, kayak ini kayak cuma 1 menit, pernah nggak nyampe 1 menit malah gitu, cuma beberapa detik aja kayaknya.
0: Iya.
1: Tapi udah makan nih?
0: Udah dong, ya, tadi pasti. Sebelum berangkat. Soalnya kalau kalau terlalu malam tuh nanti apa ya, mager gitu loh.
1: Oke. Ya jadi yang pengen aku tanyain itu mungkin itu sih apa? Jadi ternyata temannya Kak Rista yang Kak Rista bilang satu kos itu Tiara gitu.
0: Betul.
1: Oke. Aku kaget juga loh, kan Kak Rista nggak pernah cerita gitu kalau dia siaran juga begitu.
0: Kalau dia sebetulnya dia di pemberitaan, cuman kadang ke cover juga ya. Gitu.
1: Jadi gitu apa namanya, cuman menggantikan ada penyiar yang sedang cuti begitu kan gitu.
0: Iya benar. Makanya kemarin ketemunya Tiara kan, ketemunya bukan aku.
1: Iya begitu. Jadi pas Tiara bilang temannya itu Karista, jadi agak kaget aja gitu akunya gitu.
0: Dikirain bukan kaya orang RRI ya?
1: Iya gitu. Kirain beda kan, orang lain gitu.
0: Emang ini cerita apa aja?
1: Cerita biasa-biasa aja sih, tapi yang cuma dua kali aja sih ngobrol sama, baru ngobrol dua kali ngobrol sama Tiara. Kalau sama Karista kan udah sering. Dan yang kedua itu agak lama sih, 11 menit ada kali ya.
0: Wow.
1: Jadi
0: aku lihat.
1: Iya, yang kedua itu
0: seru.
1: 11 menit.
0: Gitu. Sebenarnya kami tuh teman angkatan satu kampus sih.
1: Iya. Sebenarnya aku puji-puji juga sih si Kak Tiara ini gitu.
0: Apanya?
1: Maksudnya orangnya aku puji-puji juga gitu. Terus katanya dia suka baca sama Karista juga katanya suka baca, tapi beda beda buku gitu katanya.
0: Iya, dia lebih banyak komik.
1: Sama aku.
0: Dia lebih banyak komik sih, pernah cerita kayak gitu.
1: Iya, begitu. Itu aja sih yang penasaran aku pengen tanyain waktu itu, cuman karena waktu udah enggak mencukupi jadi nanti di lain waktu aja.
0: Iya. Itu juga sebenarnya kayak apa ya? Bisa ketemu penempatan sama kayak dia di sini tuh kayak kebetulan yang rare ya, yang jarang terjadi. Bisa bareng gitu loh di sini.
1: Iya begitu. Terus itu sih ya, apa namanya? keluar

0: dari pertanyaan aku tadi itu. Ini jadwalnya udah agak berubah ya kalau Kak Arista nih sama penyiar-penyiar lain juga. Gitu. Kayaknya ada perubahan sedikit ya memang.
1: Iya, ada perubahan sedikit soalnya ya memang itu sih ada penyesuaian. Cuman kayaknya harusnya sih aku udah kembali lagi ya seperti sebelumnya.
0: Iya. Terus nggak tahu tadi ya kemarin tuh nggak siangnya nggak ada ya kayaknya. Cuman gabung sama Pro 2 aja ya kayaknya.
1: Siang?
0: Iya siang. Siang itu kan?
1: Yang gak, yang Pro Dangdut
0: Pro 2. Iya yang acara program siangnya nggak ada, jadi cuman relay dari Pro 2 kan kalau nggak salah itu.
1: Enggak kok ada.
0: Kok nggak ada ya?
1: Tapi memang waktu kemarin tuh sempat ada error sih di streaming RRI KoID sama RRI Digital karena kemarin ada ini transfer apa? Server. Jadi malah kesetelnya Pro 1 dan Pro 2-nya tuh Pro 2 semua. Gitu. Kemarin sebenarnya ada juga yang mungkin yang sempat menghubungi gitu, tanya soal itu, terus aku tanyain ke operator ternyata karena itu lagi ada pindah server. Kayak gitu.
0: Ya,
1: jadi mungkin di terestrial doang kemarin bisanya karena streamingnya ada kesalahan itu.
0: Iya, jadi itu mungkin itunya. Aku pikir ternyata dari streamingnya ya.
1: Harusnya sih sekarang udah bener ya, tapi aku sendiri belum cek sih.
0: Iya, oke deh. Akhirnya malam ini bisa ngobrol agak lumayan sama Kak Rista. Udah kembang kayak bisa bagus lagi. Aku harus mantau dari awal memang. Memang mantau dari awal, cuman memang gak kebagian aja dari awal gitu memang.
1: Timingnya mungkin ya.
0: Iya, waktunya gak pas aja mungkin gitu ya.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Mau request apa nih? Kata Judin.
0: Iya. Aku request sebenarnya lagu-lagu yang aku request ini enggak familiar mungkin ya di pendengar atau Kak Arista juga mungkin enggak. Kurang apa diketahui lah gitu bisa dibilang.
1: Apa emang dari siapa?
0: Request itu deh. Ya, aku request dari Ungu. Tapi memang lagu ini nggak familiar, tapi ini dia kayak sebenarnya musiknya agak rock begitu ya, tapi bagus, nggak rock banget lah ya, maksudnya musiknya semangat kayak gitu. Judulnya Dari Satu Hati.
1: Ini dari album yang apa titlenya?
0: Melayang.
1: Oh. Iya, iya, iya.
0: Yang album
1: ya,
0: ketiga. Ini yang album paling itu sih, paling hits ya. Aku dulu sempat ada kasetnya gitu.
1: Serius? Kaset. Pantesan.
0: Iya, dulu sempat. Jadi hafal semua album, apa, di lagunya, di album ini gitu. Bagus-bagus semua gitu.
1: Iya, pantesan bisa ketiga. Bisa tahu ini, apa, track-track lainnya kan. Bukan yang cuman title-nya aja.
0: Ya yang dikeluarkan single, tapi ini bagus loh, mungkin Kak Arista juga belum pernah dengar kayak.
1: Iya belum pernah sih.
0: Meskipun lagunya, ya meskipun lagunya udah 2005 ya, 21 tahun loh, udah lama.
1: Soalnya emang biasanya kalau dengerin Ungu juga cuma dengerin yang ini sih, title-titlenya aja. Kayaknya rata-rata mungkin pendengar ya, di sini yang juga gitu.
0: Iya, yang keluarkan single gitu juga The Massive juga aku punya. Kasetnya juga, ada CD-nya juga, CD yang aslinya juga.
1: Yang lama-lama?
0: Yang di album apa tuh, Perjalanan, 2010 ya kalau nggak salah.
1: Oh, emang suka ngumpulin ini ya, dari dulu? Ngumpulin CD-nya
0: iya,
1: gitu?
0: Iya, aku suka memang suka beli-beli penyanyi-penyanyi gitu. Jadi biar tahu kan track-tracknya juga, jadi sambil dengerin radio juga aku beli. Beli kaset juga begitu.
1: Berarti di rumah emang ada CD player ya?
0: Iya, tapi sekarang udah nggak ada sih. Tapi kasetnya masih aku simpan tetap.
1: Iya dong, kan kenang-kenangan.
0: Iya, yeah. Iya begitu.
1: Soalnya udah nggak keluar lagi pasti kan?
0: Iya betul-betul udah nggak ada lagi sekarang. Sekarang kan udah zamannya itu digital, jadi udah streaming semua kan musik-musiknya.
1: Benar. Iya. Oke, okay. Ya, kalau gitu
0: Kak Rista juga pasti punya juga dulu mungkin waktu kecil kayak
1: bener.
0: Sama bapak ibu mungkin pasti ada.
1: Bener-bener, CD-nya emang pas zaman kecil sih, soalnya aku nggak yang kayak terlalu ngumpulin CD artis gitu.
0: Belum ngerti kayaknya. Kayaknya Kak Rista ini masih kanak-kanak, jadi belum tahu apa-apa gitu masih. Mungkin belum banyak pikiran kayak sekarang gitu.
1: Iyalah anak kecil mah taunya seneng-seneng doang main. Ya, aduh, kesetresannya tuh cuman ya? Sekolah doang kayaknya.
0: Iya, jadi masih enak ya dulu nggak mikir apa-apa, ada kejadian apa-apa aja nggak biasa-biasa aja tuh. Kalau sekarang ada apa-apa dikit aja udah gimana gitu.
1: Sekarang nggak usah ada kejadian juga udah overthinking. Oke. Okay. Oh iya, mau kirim salam buat siapa nih Kak Tajudin? Sebelum
0: salamnya
1: aku puterin lagunya.
0: Semuanya aja deh. Buat semuanya aja. Sorry udah kelamaan karena mungkin enggak apa-apa untuk membayar selama ini. Kita cuma ngobrol singkat-singkat doang gitu. Malam ini.
1: Iya, iya.
0: Terbayarkan lah begitu.
1: Okay.
0: Karena emang begitu kan dari awal gitu, cuman ada perubahan aja gitu, jadi waktu juga yang membuat kita jadi nggak bisa lama-lama begitu. Okay. Jadi buat Kak Ristanya jaga kesehatan. Besok apa siaran apa libur?
1: Besok
0: karena
1: sore.
0: Ada kan siarannya berubah-berubah.
1: Besok sore
0: ya. Oh berarti itu ya dihitung balik lagi Selasa, Rabu, Kamis siang kalau nggak itu ya nggak ada perubahan jadwal ya.
1: Iya. Betul sekali.
0: Oke, makasih Kak Rista. Maaf udah kelamaan sekali lagi, mohon maaf ya.
1: Iya, aman.
0: Selamat malam Kak Rista.
1: Selamat malam Kak Tajudin, sama-sama. Makasih ya doanya dan semoga Kak Tajudin sehat selalu juga. Dengerin terus siaran Pro 1 Nunukan bareng sama Rista dan Kak Syasha dan penyiar-penyiar lainnya. Oke, pendengar ini apa namanya tadi ada request dari Kak Tajudin ya. Ada tadi lagunya kita dengerin deh, penasaran sih. Soalnya ini lagu ada di, bisa dibilang apa ya, B-side mungkin ya, B-side track dari Satu Hati dari Ungu, yang saya sendiri juga belum pernah denger. Tapi biasanya Kak Tajudin tuh kalau request lagu-lagu yang dia rekomen tuh oke. Jadi kita dengerin bareng-bareng ya. Dari Ungu, judulnya Dari Satu Hati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengarkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, RRI Nunukan akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani malam hari Anda. Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Follow akun media sosial resmi RRI Nunukan di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lewatkan Ruang Rindu di Pro1 Nunukan setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar satu informasi saya hadirkan untuk Anda, dan kali ini adalah mengenai tradisi Manongkah, warisan budaya suku Duano yang tetap bertahan di pesisir Indragiri. Di hamparan lumpur pesisir Kabupaten Indragiri Hilir 986 atau Inhil Provinsi Riau, masyarakat suku Duano masih mempertahankan tradisi Manongkah. Sebuah cara unik untuk mencari kerang darah dengan menggunakan papan kayu yang disebut tongkah. Tradisi ini bukan sekedar aktivitas mencari nafkah, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir yang diwariskan secara turun-temurun. Kata tongkah berarti papan yang digunakan sebagai tumpuan tempat berlumpur. Sedangkan manongkah adalah aktivitas meluncur di atas lumpur menggunakan papan tersebut untuk mencari kerang ketika air laut sedang surut. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan menjadi salah satu kekayaan budaya khas Riau. Dikutip dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejarah Manongkah berakar dari kehidupan suku Duano yang juga dikenal sebagai orang laut. Sejak dahulu, masyarakat Duano hidup berdampingan dengan laut dan kawasan pesisir, sehingga mengembangkan cara yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Berbekal sebilah papan kayu yang terbuat dari jenis kayu ringan seperti pulai atau jelutung, mereka mampu meluncur di atas lumpur yang luas untuk mengumpulkan kerang darah atau Anadara granosa. Keahlian ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anak sebagai bekal hidup sekaligus simbol pengetahuan lokal yang telah teruji oleh pengalaman selama bertahun-tahun. Bagi masyarakat suku Duano, Manongkah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini menjadi sumber mata pencaharian sekaligus mempererat hubungan sosial antar keluarga. Selain itu, tradisi ini mengandung nilai budaya yang sangat tuhur. Semangat gotong royong terlihat ketika masyarakat saling membantu membuat papan tongkah, berbagi informasi mengenai lokasi kerang, hingga bekerja sama saat menghadapi kondisi alam yang sulit. Selain itu, tradisi ini mengajarkan juga soal ketekunan, kerja keras, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam. Pengetahuan mengenai waktu pasang surut, karakter lumpur, serta cara memanfaatkan sumber daya laut secara bijaksana merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, praktik manongkah kini banyak dikaji sebagai contoh etnosains karena memadukan pengetahuan tradisional dengan prinsip-prinsip ilmiah dan konservasi lingkungan. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola mata pencaharian masyarakat pesisir, tradisi manongkah masih bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama pemerintah provinsi, komunitas suku Duano, dan Kementerian Kebudayaan terus melakukan berbagai upaya pelestarian, antara lain melalui penyelenggaraan Festival Manongkah. Kemudian promosi wisata budaya, dokumentasi tradisi, serta edukasi kepada generasi muda agar tetap mengenal warisan leluhurnya. Dengan pelestarian yang berkelanjutan, Manongkah diharapkan tidak hanya menjadi simbol identitas budaya suku Duano, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu memperkenalkan kekayaan tradisi Indragiri Hilir kepada masyarakat Indonesia maupun dunia.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah

0: yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Lombawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radar Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Pendengar, segmen Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik Jadi Kapan Mau Tegakkan Sholat, yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Ustadz Anan Azhari. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan anugerah hidayah yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khairan. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan mau menegakkan sholat 5 waktu? Ini merupakan sebuah kalimat yang menjadi nasihat bagi kita semua agar kita memahami tentang kewajiban sholat 5 waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita dan memerintahkan langsung kepada kita, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, tegakkanlah salat. Sebab innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan telah ditentukan waktunya. Kewajiban kepada orang-orang iman, kitaban mauquta alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban terhadap orang-orang yang beriman dan telah ditentukan waktunya. Ini yang harus betul-betul kita mengerti dan kita fahami, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman dan telah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban untuk menegakkan salat 5 waktu. Seperti yang sudah kita sama-sama mengerti dan kita fahami bahwa kewajiban salat 5 waktu adalah kewajiban yang paling utama dan menjadi tolak ukur dari semua amal ibadah yang lainnya. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Man hafidhaha faqad hafidha dinahu. Siapa yang menjaga terhadap sholatnya, maka faqad hafidha, maka sungguh-sungguh dia telah menjaga dinahu, pada agamanya. Siapa yang menjaga terhadap sholat lima waktunya, maka dia telah menjaga terhadap agamanya. Tetapi sebaliknya, waman dayyi'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan terhadap sholat lima waktu, fahuwa lima siwaha adhi', maka terhadap ibadah yang lain dia akan jauh lebih menyia-nyiakan. Dan memang menjadi tolak ukurnya adalah sholat, sholat lima waktu. Maka kita berusaha bagaimana sebagai seorang muslim untuk bisa menegakkan sholat lima waktu itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ya Muhammad, inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Wahai Muhammad, aku wajibkan umatmu untuk menegakkan sholat lima waktu. Ini langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj. Rasulullah ke Sidratul Muntaha mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin." Wahai Muhammad, aku wajibkan umatmu untuk menegakkan salat lima waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidtu, dan aku berjanji, indi di sisiku Allah, man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang nanti dia hadir di hadapanku pada saat yaumul hisab, ternyata dihisab amalannya, yuhafidhu, dia menjaga, alaihinna, atas lima waktu itu, liwaqtihinna, pada waktunya, maka adkhaltuhul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Itu menjadi firman Allah. Man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang datang nanti di hadapanku Allah pada saat yaumul hisab, dan pertama kali amal yang dihisab adalah sholat, ternyata yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna, dia menjaga sholat lima waktu, liwaqtihinna, pada waktunya, adkhaltuhul jannah, saya masukkan dia ke dalam surga. Tapi sebaliknya, waman lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat lima waktunya, maka fala ahda lahu indi, tidak ada janji surga untuk dia. Ini menjadi nasihat bagi kita, bagaimana agar kita bisa menegakkan sholat lima waktu kita. Fala ahda lahu indi, tidak ada janji surga baginya ketika pada saat dihisab pertama kali amalan-amalannya ternyata tidak sempurna dari sholatnya itu, maka fala ahda lahu indi, tidak ada janji surga untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan mau menegakkan sholat lima waktu? Terkadang memang banyak sekali alasan kita untuk tidak menegakkan sholat lima waktu. Terutama adalah alasan sibuk kerja, sibuk mencari maisyah, tidak ada kesempatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam masalah ibadah. Ya ibnu Adam tafarrugh li ibadati. Allah berfirman.

tafarruq li ibadati. Longgarkanlah waktumu, sempatkanlah waktumu untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku. Nah, barang siapa yang mengerjakan hal itu, tafarruq li ibadati, maka Allah bilang, amla sadraka ghinan. Saya akan penuhi hatimu dengan rasa kecukupan. Dipenuhi hati kita ini dengan rasa tenang, dengan rasa nyaman, damai. Karena kita bisa menegakkan salat 5 waktu, bisa mempersungguh, bisa melonggarkan waktu diri kita untuk melaksanakan ibadah. Tafarruq li ibadati. Berusaha untuk mencari waktu, menyempat-nyempatkan, itu tafarruq namanya. Bukan ibadah pada saat sempat, tetapi menyempat-nyempatkan waktu untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Itu yang disebut tafarruq li ibadati. Berusahalah ya, melonggarkan waktu, melonggarkan dirimu, menyempatkan dirimu untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku Allah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa illam taf'al, dan jika kalian enggak mengerjakan, tidak mau bersungguh, tidak mau melonggarkan waktu, tidak mau menyempat-nyempatkan waktu untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat 5 waktu, maka malaktu sadraka suglan. Aku akan penuhi hatimu dengan rasa sempit. Tadi kalau kita melonggarkan waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah, Allah janji, amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Saya penuhi hatimu dengan rasa tenang, dengan rasa cukup. Wa asudda faqraka, dan saya akan hapus kefakiranmu. Tapi sebaliknya, fa illam taf'al, jika kamu enggak mengerjakan, maka tidak mengerjakan untuk melonggarkan waktu, menyempatkan waktu untuk melaksanakan ibadah, menegakkan sholat 5 waktu, maka malak tu saudara kasuglan, saya akan penuhi hatimu dengan rasa sempit, rasa susah, rasa sedih, rasa tidak nyaman. Walam asudda faqraka, dan saya tidak akan hapuskan kefakiranmu. Kita akan dibuat oleh Allah terus kurang dengan kehidupan dunia, terus dan terus mengajar kehidupan dunia, sehingga malaktu sadraka suglan, hati kita ini dipenuhi dengan rasa sedih, rasa galau, rasa-rasa yang tidak nyaman Allah berikan kepada kita. Wala masudda faqraka, dan saya tidak akan hapuskan kefakiranmu itu. Rasa ingin terus dengan kehidupan dunia dan tidak akan pernah puas. Ini yang terjadi, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita apa? Bisa menegakkan salat 5 waktu, berusaha untuk menyempatkan, melonggarkan waktu kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Jadi kapan mau menegakkan salat 5 waktu? Saat inilah waktunya. Karena ingat bahwa kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti akan mati. Itu sudah keniscayaan. Mau prosesnya baik atau tidak baik, prosesnya cepat atau tidak cepat, tetap kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena sewaktu-waktu kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua diri pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Faman zukhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam

dalam surga, faqad faz, dia sungguh orang-orang yang beruntung. Berusaha bagaimana kita untuk terus banyak mengingat terhadap kematian sehingga itu menjadi nasihat bagi kita dan kita bisa tetap menetapi kewajiban kita melaksanakan ibadah, menegakkan salat lima waktu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita mau menegakkan salat lima waktu? Itu menjadi nasihat bagi kita semua. Sekarang mungkin kita masih belum bisa menegakkan salat lima waktu dengan alasan yang capek, dengan alasan tidak ada waktu, dengan alasan bekerja dan lain sebagainya, sehingga banyak sholat lima waktu kita yang masih bolong-bolong. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yaitu alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang celaka dalam hidupnya. Sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzinahum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita bahwa di dunia kita akan mendapatkan celaka, wailun, celaka dalam kehidupan dunia, yaitu seperti yang Allah bilang tadi, malatu sadaraka suglan, saya penuhi hatimu dengan rasa sempit, rasa susah, walam asudda faqraka, dan saya tidak akan hapuskan kefakiranmu, saya tidak akan hapuskan. Terus begitu dalam keadaan kita yang sempit terus. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dapat celaka kita, celaka dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat kalau kita tidak salat, seperti yang Allah bilang tadi. Wa man lam yahfid 'alayhinna fal ahdalahu indi. Siapa yang tidak menjaga terhadap salat lima waktunya, maka tidak ada janji surga untuk dia. Jadi kapan mau menegakkan sholat lima waktu? Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian mutiara pagi kali ini disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Azhari. Dan tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu dari ruangan pendengaran Anda. Ada Nindi dan Di dengan judul Akhirnya, dan menyusul Marsyanda dengan menyebut nama Allah. Selamat mendengarkan.

Baik, mendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: Dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya juga mungkin kayak seperti sosialisasi anti-bullying, kemudian istilahnya bagaimana kedekat membentuk karakter anak-anak kita, anak-anak siswa kita, maupun siswa SD maupun SMP.
1: Memang sebatik itu selain curah hujan memang dia sedikit tergantung dengan kondisi posisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut posisinya pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
2: Sari berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk menyambut siswa-siswi baru guna mengenalkan program serta lingkungan sekolah. PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Erlina, mengatakan saat ini masing-masing sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan MPLS yang digelar mulai tanggal 13 hingga 18 Juli 2026. Untuk hari pertama lebih banyak mengenal ruang seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang yang lain.
2: Dan kemudian akan ada kegiatan lainnya, salah satunya juga mungkin kayak seperti sosialisasi anti-bullying, kemudian istilahnya bagaimana membentuk karakter anak-anak kita, anak-anak siswa kita, maupun siswa SD maupun SMP. Jadi akan ada beberapa program lainnya terkait masalah MPLS sendiri yang sudah terjadwal mulai dari hari tanggal 13 sampai 18.
1: Ia menegaskan, jika pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah ramah sekolah dengan harapan budaya sekolah aman dan nyaman, itu sudah terbentuk sehingga tidak ada lagi namanya anak-anak dibebani dengan beberapa hal termasuk perpeloncoan.
2: Itulah tadi yang kami harapkan. Dengan adanya MPLS Rahmah Sekolah ini, kami harapkan anak-anak sudah bisa beradaptasi, kemudian merasa aman dan nyaman di berada di sekolah sekitarnya, yang seakhirnya bisa membentuk, kemudian mendapatkan juga edukasi berkaitan dengan banyak hal, termasuk salah satu bagaimana larangan untuk bullying, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain.
1: Ia berharap karakter anak-anak terbentuk selama pelaksanaan MPLS. Begitu juga anak-anak merasa nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan guru-guru menjadi orang tua kedua bagi mereka. Selain itu, MPLS ini sangat penting karena anak-anak yang baru masuk seperti dari SD ke SMP harus mengetahui program-program di sekolahnya yang baru. Apalagi banyak hal edukasi yang berkaitan dengan pembentukan karakter mulai dari sekarang. Dalita Reri melaporkan.
0: Sementara itu mendengar, tahun ajaran baru SDN 005 memfasilitasi kelas filial sebakis dan mengerahkan sisa pendaftar yang tidak tertampung ke sekolah alternatif. Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Penerimaan peserta didik baru SDN 005 Nunukan tahun ini mendapatkan kuota daya tampung yang tergolong besar dibandingkan dengan beberapa sekolah dasar lainnya di wilayah perkotaan. Jumlah pendaftar yang ingin masuk ke sekolah melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Kepala Sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid menjelaskan, SDN 005 Nunukan saat ini memiliki sekolah filial di Sebakis yang wilayahnya secara administratif masih masuk ke dalam cakupan Kecamatan Nunukan, sehingga kuota total sebanyak 140 siswa disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar di dua lokasi.

0: diberi kuota 140 yang mungkin lebih dari sekolah-sekolah lainnya. Kenapa? Karena SD 005 Nunukan ini masih memiliki kelas jauh. Kelas jauh itu yang biasa disebut dengan filial. Filial kami di Sebakis ya.
1: Tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SD 005 Nunukan membuat pihak panitia bekerja ekstra menyaring berkas karena jumlah formulir yang masuk melonjak melebihi daya tampung 140 kursi yang tersedia. Untuk itu pihak sekolah mengambil langkah proaktif dengan menghubungi para orang tua calon siswa secara personal satu persatu dan memberikan pemahaman sekaligus membantu mencarikan solusi terbaik. Pihak panitia SPMB SDN 005 Nunukan membantu mengerahkan para orang tua ke sekolah-sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung kosong melalui jalur domisili seperti SDN 001 Nunukan dan SDN 003 Nunukan.
0: Membantu untuk sekolah. Jadi kalau misalkan ada yang menyatakan diri, oke siap Pak, kami pindah di sekolah di SD 1 atau SD 3 misalkan. Jadi kami bantu proses pendaftarannya.
1: Setelah melalui proses verifikasi, pihak sekolah akhirnya resmi mengumumkan 140 nama peserta didik baru yang diterima. Jumlah tersebut sudah mencakup anak-anak yang nantinya akan menempuh pendidikan di sekolah filial Sebakis. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Sementara itu pendengar, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
0: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu kami sempat didapatkan oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan, sehingga itu disimulasikan itu masuk terus kemudian mutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya, kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
4: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
0: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
4: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nanukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya dipicu faktor alam tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Banjir yang merendam 4 kecamatan di Pulau Sebatik pada Senin kemarin dipicu curah hujan tinggi yang bertepatan dengan pasang air laut. Kondisi tersebut diperparah dengan saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, secara geografis Pulau Sebatik memang memiliki kerentanan terhadap banjir. Selain berada di wilayah kepulauan, beberapa kawasan juga merupakan dataran rendah sehingga mudah tergenang saat hujan dan air laut pasang.
2: Karena memang Sebatik itu selain curah hujan memang dia sedikit tergantung dengan kondisi kondisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut posisinya pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
1: Hasanuddin menjelaskan selain dipengaruhi faktor alam, banjir juga dipicu kapasitas drainase yang belum memadai. Akibatnya genangan cepat terjadi di sejumlah titik, terutama di kawasan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.
2: Dengan kondisi sekarang, intensitas banjir dengan hujan yang hanya mungkin 1-2 jam, apalagi satu malam gitu ya, sudah nampung air, artinya kan perlu dipikirkan bagaimana air itu bisa cepat mengalir begitu kan. Nah, tentu aja dengan drainase-drainase yang sesuai dengan debit air begitu. Nah, kalau kondisi sekarang kan memang ada perlambatan.
1: Hasanuddin menambahkan banjir di Pulau Sebatik tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian musiman. Menurutnya, pembenahan drainase dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas agar banjir tidak menjadi langganan warga setiap musim hujan. Salma Amin melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sementara itu pendengar, pengusaha ayam menilai harga minimal ayam hidup Rp19.500 per kilogram belum sesuai kondisi produksi di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan harga minimal ayam hidup di kandang sebesar Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam pedaging di Nunukan, Rizwandi, memberikan tanggapannya.
5: Kalau untuk harga yang tadi saya sebutkan Rp19.500, mungkin untuk Nunukan tidak bisa, Mas, karena memang biaya mendatangkan pakan dan harga pakan terus DOC tidak nutup, Mas, kalau untuk dijual Rp19.500.
4: Biaya pakan dan distribusi menjadi tantangan utama bagi peternak ayam di wilayah perbatasan. Harga DOC atau DOC juga meningkatkan biaya produksi peternak. Menurut perhitungan pelaku usaha, harga jual ayam harus menyesuaikan seluruh komponen biaya produksi. Kondisi itu dinilai penting agar usaha peternakan tetap berkelanjutan.
5: Nah, yang saya bilang tadi, sudah kami hitung semua untuk FCR-nya itu idealnya di harga Rp30.000.
4: Pelaku usaha berharap kebijakan harga turut mempertimbangkan perbedaan biaya produksi antar wilayah. Daerah perbatasan menghadapi ongkos distribusi lebih tinggi dibandingkan kota besar.
5: Tapi kembali lagi kami berterima kasih karena pemerintah sudah menetapkan harga minimal. Karena kalau tidak ditetapkan, bisa jadi harga itu lebih di bawah Rp19.500, khususnya di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Makassar, di Jakarta, begitu.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, 4 taman bacaan masyarakat di Sebatik masih aktif mengikuti program Sekolah Enuma Indonesia. Delita kembali melaporkan selengkapnya.
6: Yayasan Litara memiliki program belajar sambil bermain dengan berbasis aplikasi meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi anak di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, program ini telah berjalan lancar sejak tahun 2024 lalu melalui Yayasan Litara, yakni program Sekolah Enuma Indonesia. Sementara di Kabupaten Nunukan ada 4 Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang aktif mengikuti program tersebut.
7: Kan bahwa pada prinsipnya program Kami sangat membantu, terutama anak-anak kita yang ada di wilayah perbatasan, sehingga mereka yang ketertinggalan itu bisa bergabung di program TBM ini untuk melaksanakan program rumah ini. Sehingga nantinya keterbelakangan ini atau ini bisa mengikuti atau bisa apa mendekati, bahkan nanti bisa setara dengan anak-anak yang memang sekolah melalui pendidikan formal.
6: Ia juga mengatakan untuk program ini tetap berjalan, oleh sebab itu diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan OPD terkait, sehingga dapat menyusun rencana tindak lanjut sebagai kelanjutan dari program ini. Apalagi Yayasan Litara memberikan tablet kepada anak-anak di wilayah perbatasan Sebatik.
7: Program Enuma ini kan pendidikannya adalah berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi, maka peserta didiknya itu kan menggunakan iPad atau tablet kan. Nah, berarti ada program dalamnya. Nah, ini dari peserta yang ada untuk 4 TBM ini, itu informasi yang kita dapatkan dari Litara, ya Yayasan Litara itu akan diserahkan sekitar sebagian daripada peserta didik. Kalau peserta didiknya 100, berarti ada 50 yang diserahkan langsung untuk dihibahkan kepada pemilik untuk TBM ini, supaya nanti tetap dipergunakan untuk program-program kelanjutan daripada program ini. Nah,
6: ketika ditanyakan terkait literasi di Nunukan, ia menyampaikan jika tingkat kemampuan literasi perlu ditingkatkan terus meski saat ini sudah baik, karena salah satu meningkatkan sumber daya manusia adalah memiliki banyak program literasi seperti banyak membaca, banyak melihat, banyak belajar, banyak memahami, maka tingkat sumber daya manusia akan semakin meningkat dan lebih baik. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP digelar selama sepekan. BPBD Kabupaten Nunukan menilai banjir yang berulang di Pulau Sebatik tidak hanya picu faktor alam tetapi juga persoalan infrastruktur drainase. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi, berbagai macam informasi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita juga akan mendengarkan penyampaian langsung dari Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, yaitu bahaya campak dan krisis mental anak muda, yang disampaikan langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, tepat 7.30 juga nanti kita akan mengupdate informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh pihak BMKG Nunukan. Dan pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita berada di segmen Halo RRI, di mana Halo RRI ini sebuah program di mana suara Anda solusi bersama. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang dilaksanakan setiap pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga melalui Halo RRI nantinya bisa menelpon langsung atau SMS atau bisa chat atau voice note, atau Anda bisa menyaksikan langsung di RRI Digital dan medsos RRI Nunukan. Dan nomor telepon layanan kami untuk telepon resmi RRI adalah 0811-531-1945. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Leto Sandaran Hati, ada Kla Project Krimis 2023. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan Sandaran Hati dari Leto.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada

0: apa terham, maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daku Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan

0: melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di katanya sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bina kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Bumukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Kalau ngomong sama
2: hai pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ketahui bahwa kesehatan adalah investasi terbesar bagi masa depan bangsa di tengah meningkatnya perhatian terhadap pola makan sehat. Ancaman penyakit campak hingga persoalan kesehatan mental yang semakin banyak dialami generasi muda. Tentu kita membutuhkan informasi yang akurat langsung dari sumber terpercaya. Untuk itu jangan kemana-mana, sesaat lagi Radio Republik Indonesia Nunukan akan menghadirkan podcast antara bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang akan mengupas tuntas berbagai isu penting, mulai dari label gizi pada makanan, bahaya campak hingga krisis kesehatan mental pada anak muda. Mari kita simak bersama wawasan dan penjelasan yang dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan generasi penerus bangsa. Inilah podcast antara bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Selamat mendengarkan.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
3: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
3: danger
1: betul,
3: gitu ya.
1: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan? Itu akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan di situ,
1: ada pendanaan,
3: ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu, gitu. Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
3: gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman, yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
3: secara lebih asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
3: danger
1: betul,
3: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh iya,
1: gitu,
3: betul-betul.
1: Ya.
3: Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai
3: putih. Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan ke depannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham, ya perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang
1: gitu,
3: ikut-ikutan,
1: kan?
3: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
3: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
3: ada pilotnya
1: atau juga
3: gitu
1: di satu.
3: Ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
3: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
3: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan. Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
3: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah tuh namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah tuh anxiety disorder, itu cemas.
3: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja tuh udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
3: gak bisa kerja,
1: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa tuh schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
3: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
3: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
3: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan
3: ada
1: dan SKB keluarga.
3: Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
3: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
3: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Iya, mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
3: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduksi.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi terkait tentang perakiraan cuaca di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan update cuaca dari BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, berkah dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Nosagiga di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nosagiga.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik Pak Nosagiga, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosagiga akan berbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik, pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 sampai 6 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Nosagiga. Sukses selalu dan selamat bertugas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update cuaca langsung dari BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi update cuaca langsung dari petugas BMKG Nanukan, di mana seluruh masyarakat khususnya yang beraktivitas di laut untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan jangan lupa menyiapkan alat pelampung life jacket di kapal Anda ketika Anda meninggalkan dermaga. Itu sesuatu hal sebagai langkah deteksi dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu dari Mawar Dicong, Pernah Salah, kemudian menyusul Laila, Mantan Kekasih. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan

0: akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hasil Piala Dunia 2026. Di mana dini hari tadi pertandingan antara Prancis berhadapan dengan Spanyol dengan skor 2-0, Spanyol 2, Prancis 0. Dengan ini dipastikan Spanyol akan melaju ke babak final. Sementara Inggris akan berhadapan dengan Argentina pada tanggal 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nantinya pemenang apakah Inggris atau Argentina nanti akan berhadapan di final berhadapan dengan Spanyol. Sementara Prancis di third place akan berhadapan dengan siapa yang kalah antara Inggris atau Argentina. Di situ dijadwalkan third place pada tanggal 19 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sementara final dijadwalkan pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap di Radar Republik Indonesia Denukan, karena kita akan terus mengupdate informasi-informasi yang saat ini lagi cukup menarik. Dan pendengar, kali ini lagu akan kami hadirkan. Ya, itu Kaulah Hidup dan Matiku oleh Naf. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Warta Berita Sentral dan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Selamat